0: Sebenarnya kong avi tino abal tani bawa mentok terdau bayi no abah bazan gerak integrasi pisampu van grip man pahabo tumimpun tahun dumonto maza grip at praskola grip at murid on grip at community moy dakanu hogo pisampuvan point tutunon mantad timpunan umul minabos si Montelli pisampuvan Malaysia datu Aaron Ago Dagang kanu nagi ohang diho papapantod hogo pisampuvan den pihatan susumikul om community magisusuway katinauan om ugama kapipahud iti kapokionwan do kamantilian pisampuvan Malaysia idsi bo palan Malaysia kumo apadam tahu. Akta kababago ihobi poimponu mamason na uhudon montok papapantod kapanamangan diti bogizan idagang diti pogun. Id pogun diti. Minabosi Montelli pidagangan suang pogun om gatang kalalahano pagigizon KPDN datu Armizan Ali hang diho montok papatantu diti ningkakoton pidagangan elektronik hobi o mohig om kitanggungan suway ko manako mahigan kuma papapadagang om mamamaguno. Id timpu ponogi diho no kap do KPDN kalatas kaponoizukan id sibo akta kapanamangan hogo om anti pencatutan toy mongipop papoing kavas hogo kuma duvo company papapanaw pangindapuan ferry ipinapoin savat hogo tambang ferry id kudat papampay pamanan mantad kudat kuma id pulau Banggi. Kapaingatan kapakyanuan kapayhan ipinahabos di ontok kahim pupuson vuhan katahu kuma kampani diho au nakano huhusi nakapagavit kapakyanuan di Tisurahan Jaya Piahian Malaysia may sisi montok manoizuk nung kiva piupakatan kokomoy hogo. Kapag isusuvazan tinaw om kaubasan kapamagazat koy man koy mazan tutumambuhoy pagun tutulus kapamantod ngan saba id nazatan sa pamagunan minabawas ipanakaday Montelli kuma divizon Montelli datu Johniston Bangkuay Sunduvan magipapantang om magioobi id pihatan tuhun ginumuan kiguno do gompizon pati hombus. Montok papatantu di tiap babazan ketundan id sabah opongoh tumanud timpu pisa kadazan id pihatan kepelintan pogun om pisompuvan kiguno do povakason. Minabos si panakaday Montelli Science Teknologi om Inovasi Jordan Jude Elron okuang pilotian om kapaguhudan vokon natadonon to iso-iso project dino kataguvang kambanan gisom kosuang id koikatan project kito kito o. Club Lions papapanaw magisusuway babazan montok tuhun ginumuan. Kapipahud ino, miyampay tuduvan club diho, montok manakaday tuhun ngavid habus kakadazan, om sokid miyampay monihombus. Minabaw si Adun Malalap, datu Jamawi Jafar, kinotindapan pu Club Lions matad Hong Kong, Brunei Darussalam, Sarawak, Singapore om Semenanjung id tenom, nakapakito sunduvan gan ginavo, manakaday tinmungan di mamamaguno. Sundung mantad paganakan, sokadung mantad paganakan, kinauvangan om kotainan, mononontuduk, kiguno montok susumakit idhamin pangusapan. Minabawas ipu hintun pagun, datu Annabel Suzina Pirian, iho na po nga montok manak vinakas pamusavan, manguang sosoto om papavakas sunduvan montok humavan dititoluo. Kapoing kawasan ning kakoton hongkod panimungan asil pamutanaman id sibo katinanan kabuon tana pagun saba LKTNS kinaisunan kiningaw pavakason montok papapantod kapadagangan asil pamutanaman kinaisunan. Minabawas si Monijol Tagazo LKTNS datu Shahidrul R. Jodari hongkod panimungan diho kapanakaday mamumutanom o mangingindapu kinaisunan montok manimung miampay papapahi asil pamutanaman diho. natubungan ni si Do dahil babazan agrotani om takanon duvong ay buh duvong padam onom idupis LKTNS kinoizunan kiningaw id kiningaw.
1: Apal Tony Bo Tadao Baino.

0: 明日は会おうと思います。
1: Anjul o ababzan musudan memanau om pitimungan kepenandakan Maulidul Rasul nestan pokun Sabah 1404 kepenem bahu hijrah duvongai bu duvong perem onom masihi do ontok ko perem duvo Rabiul Lawal ko duvong perem himo vohan ka bahu duvongai bu duvong perem onom Katimpun on musudan diti mentan padang merdeka ko teknapalu om ababzan pitimungan kanjul id Sabah International Convention Center SICC ko teknapalu. Bukan kapagatan ni kanjul, kapatimpunan kapananakan Maulidur Rasul, kapamitan ga hundu Maulidur Rasul, kapamitan baba pembida oitan sepanduk, tinimungan tabasi kozo, tinimungan tagumuk kozo. Babasan titi pemukunan dimuhingan tagazo pokun Sabah, Tundatu Seri Panglima, Dr. Musa bin Haji Aman. Ikut no mentok pasindak pepaguk penandakan Maulidur Rasul, 1404 perempah hijrah, 2046 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Kotobian Maulidur Rasul mentad RTM, teman setia Anda.

0: 只要真心付出，诚意对待，好人就会有好报哦。你一定能够找到心中那个他的。我们是 SHE。
1: Summer。有声茶馆。

不管今天顺不顺，记得给自己一点掌声，慢一点没关系，重要的是你一直在向前。沙巴 VFM， 你的凉拌。

0: Ana. Assalamualaikum Dinakan, ya nak abad.
1: Untuk kam, kami mitu.
2: Dinakan, itu kan bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone. Allah.

Allah Subhanahu wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami itu.
4: Dinakan, itu kami kale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nak berjumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Kakak bersama aku di Nakan Diam segmen kedua. Dia bagi ke waktu segmen Mertekoh Salam. Jadi mengenai Nakan Semen boleh Mertekoh Salam bi. Boleh buka talian ataupun boleh jawab dengan voice note. Makai WhatsApp ampun eh. Dan bi tak WhatsApp kami 0347 400. Bitu wow. Kita ngendak macam tu. Cuma kasih teman di Nakan Semen yang ngendak kita. Makalah kita. Nyak kini live ni. Jadi bosok ke jalan dawa. Inan tu lekata WhatsApp ampun tu. Assalamualaikum DJ Leng ni. Aku tu Mida dekat Kampung Dungun, ingin tukar salam tak yang Seran Arna Kampung Bolong Baru berani Haji Madkalan Ku Adinin di keluarga tak Kampung Demplang, Zulkifli di keluarga tak Kampung Pengalat Kecil Papar berani Samzi di keluarga tak Indah Permai, Fauzi Kampung Untulon, Fazli Kampung Sungai Damit, Razali Rusli Kampung Dungun, kau pesemun AJKKRT Kampung Dungun, jangan lupa dijawab tugas kemab tu kau ucapan tak semun. Selamat tambut Maulidul Rasul, semoga kita kulit keberkatan kau pan ketakwaan selalu barat ni sentiasa ngiring kita semimun. Harapanku dah lupa kita tak Masjid An-Nur ni Muhammad Saman Sengom tu selawat Nabi sampangan Maulid Rasul. Wah, sigak ah, aku lagu dunia tu memang temban lagu RBCD ke barat ni. Kampan mi hati ah. Jina kan amukam telefon aku boleh kasi go dong tak bana supaya iko talian buli ya nak iko talian buli posok ah. Supaya iko jomo buli betutur teh ah dina kana. Okey, ndak ti starus ni nanti lo kata dina kan ti kak mona kapang untuk salam bobok tak kau no ling ni. Tak Adam Semi, Komo, Bapak Rembo, Katek, Muhammad Rusdi, Muhammad Suraya, Muhammad Yatim yang hilang bunga buan kau pantak seisai yang kau keloyo. Terima kasih dik ling ni maku lagu takdir kasih pedih. Takdir pedih kasih tidang Ratna. InsyaAllah pasang ti ah. Jeram lukat kampung nongkul tuaran pan maku lagu ling ni. Yang mak unasyim tu jani tak kadi jika semen jemoy nukuk keloyo barang itu aku lagu tu kena ti saksi lagi tukar salam itu lah kata dina kanti Mama Ika nuju salam ni tak Mama Zida, Mama Serima, Bunga Buan, Mama Suraya, Mama Rusdi, Muin, Komo. Salam berdinakan je tak gai kau pandang. Terima kasih DJ bermosa salamku somo-somo no dinakan ah. Salam seterusnya ini akan Lini Assalamualaikum DJ. Salam tu pendeta kau tak semimon pengkali radio sama. Semoga daya ke atas selalu kau pan, semoga dia melindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Izan dekat Kota Blud. Seterusnya ini akan salam lekat tadi nak ganti Pak Maksun tu yo muan soro ni di diri ainan tu alam. Jadi apa yang nak kita memiani kok kali ti join barak Pak Maksun tu sama-sama sandak tiin barak ni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat temuat. Bersamaku sepuluh mangi Rabiul Awal 1440 Masihi 24 Ogos 2026 Lausnin di Jiji. Semoga tak umur murazki sihat selalu. Pinatio tak apa kudo yang nak keringin. Aku tu Pak Maksun ingin mentuk salam tak senyuman pekali-pekali siaran sama Alap Bana. Khusus ni pun tak senyuman di Jiji sebab ia pentuturan sama Alap Bana. Salam bobo tu betul tak kau nodau. Amin mulai kang palap-palap yuta nalun. Semoga selamat tu kota rumah. Selanjutnya salam tupan bagi aku tan aku majatul mani ku keluarga yang nuntak tinam. Muhammad Dazhan tak keke sioko keke Muhammad Dasing keluarga tak tembalang. Dan akan Bapak Rim ku keluarga semoga sihat-sihat tu selalu. Tuk Janggut semoga sihat-sihat tu selalu pan. Kenakan kumu jambu tak kelap sabah. Dan akan Mike Tyson. Ku keluarga. Siariku. Siku jali ku keluarga tak. Sungai Damit. Di kurs diali ku keluarga tak. Dan tinggi. Dan akan siku ita ku keluarga tak. Kutang meludung. Niat lupu pun tak kak ku Tuan Haji Mursidi ku keluarga yang kau tak pirasan. Semoga sihat-sihat selalu. Kasni niat lupu buat dota sayang. Semua binan dan kesihatan mengalap. Sengkuan ucapan. Insan pangkiti setia. Namun tatai tetap niat lupu. Terima kasih nak amun mulai kang pada palap juta penanam. Semoga selamat tekuk dalam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi si lekata WhatsApp tismimo na bina den si mitu tu kusung dua siam pas siam kusung pitu wow pitu wow. Aku akan duduk lekata talian selek. Tak tisa si entak talian ti bobok tu dinakan lah. Assalamualaikum si entak talian. Bekat talian ni. Tapi yang inilah ah. Cuba balik kang ah dinakan lah. Okey. jam kedua tu tak lalu Senin kok, selalu ni kita akan memang diam segmen bertukar salam lah. Jadi kita pasti ko bana jam ini bertukar salam ni ramai bana ko ungintam mending ni bertanya yo nyak tu ke posok tali ni zi berat ni. Okey, kita manan peluang untuk barang penggalai di semimon dong terlampau tak bana lah dok iko jam bertukar ngeden salam ni ah. Okey, nak tisak din akan sian tak talian tu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Dinakan.
0: Dinakan Muin.
2: Ya betul Dinakan.
0: Ba, apa tu kuin salam no Muin?
2: Ya betul Dinakan.
0: Ba.
2: Ba tu kuin. Atau Muin kalau payah. Nindu salam. Mula-mula sedungku. Sayang Ma. Haji Majat. Pak Lenggo, Pak Lenggo, Pak Abdel. Nelpogi. Tak minta dungun, minta kepayan. Omak sini. Nelpogi. Tak kerana. Tak teruna. Nelpogi. Tak. Ya, tidak ada ni. Nelpogi. Tak. Ya. Tak pernah kena kata kindu eh. Anu tak, nanti tak muin. Lepas tak imam kindu. Lepas lagi. Tak boleh restak. Papa leh. Ngur, ngur. Lepas lagi tak luslan. Tak, tak ada. Tak, waran. Lepas lagi dani meh. Asan meh. Lepas lagi. Alim, alim. Nelpogi kan rasa men Nadia men. Nelpogi tak banyak nak dengan ku tak tak gudan papa melang be. Tak banyak bang ko medis ne. Nelpogi tak unggul di ku gajus. Nelpogi tak Tanguji cak bago. Nelpogi. Tak. Aji. Aji. Win. Aji jika.
0: Mbak Muin, terima kasih Muin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam jika.
0: Barak kamu namun waris. Di kampung adik salam sampai jiwa. Astaga lain belum masuk. Okey, mana Muin, terima kasih Muin anda tisak seharus ni sentak talian. Assalamualaikum sentak talian.
3: Waalaikumsalam Bapak Rembo Ramad di Yenabar Nuji.
0: Abar alap alhamdulillah. Yenabar Pak Rembo.
3: Bapak Rembo sihat-sihat je betul di jilai sihat nak uji.
0: Alhamdulillah.
3: Jadi tekok kuda salam dikit dari pergi ya.
0: Ba, betul.
3: Jadi terima kasih ni Bapak di nakan rumah kasih suakan sini ekor di nakan Muin. Jadi salam di nakan tu bila aku tak semua yang nabar ni tak pakar sekali kuyu ni dengan sihat tu je. Jadi yang apa pihak sihat selalu dia. Jadi ni pada kelupo dari nakan ku matlan merjan yang benar. Jika me baitung bayang nya pada kulupo tas bin kondin me apa program kali ke waktu tu jadi aja terbara aku dia
0: ba
3: jadi pelingin aku do lagu di ibu pekat ngerambat tu
0: ngerambat te pemi aku saa
3: jadi aku pekat ngerambat tu ji
0: ba pala-pala
3: jadi aja bala aku ji dah tak ban ji.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum ji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Rembo. Aha. Un lagi ingin telefon kita, telefon je terus. InsyaAllah kita akan tukar salam-salam bangan dinakan tak lalu Senin tu. Sebab payah sesempet sebenarnya ni masa hati kok. Tak lalu Senin tu kok. Jadi dia masa dah jam tu. InsyaAllah kita akan cuba bertukar salam-salam bangan dinakan. Mudah-mudahan berjumpa sanang atai selalu. Assalamualaikum. Sian tak talian.
2: Waalaikumsalam. Aku lihat tak talian tu. Perkenal ku jodoh ku dinakan.
0: Mbak Waris. Pinggau aku bertukar salam no Waris.
2: Dan mesti kau dah kesalam lah. Peninggung terdua je pun terjangka pun. Asal kau ni DJ macam lagak derakan ku.
0: Mbak, betul kuin no?
2: Ianya serut bad. Bebot tu, betul kau dah salam dia dia lau tu, lau Senin tu. Ya, kau ni bebot. DJ tak kunti tu. Semoga kau tak umur no. Murah rezeki no. Dipermudah urusan dunia akhirat.
0: Amin. Asal
2: tubuh badan no. Kau tu. Angkau seterusnya salam tu pecekok kota anak dendakan ku itu te kampung tahu satu peninting tak Puan Tina merejun sekeluarga gai men di kampung tu aku harap dia dia tu makale gai sering sama tu semoga sehat tubuh badan gai tak umur gai murah rezeki gai dia dia lalu tu angko nya pernah ku lupa tapak ku mak Nisa sekeluarga gai itu pentak kampung terbalik tahun ku satu peninting tu nya nak tetat ku momon mak ku mak ya ku dendakan di kampung tu rangkum ku jo pasalnya rangkum nu singkat bana masa tu jo moy ku bana perlu nelepon pan tat ku dangan-dangan bere lupus ngamut mau sebe eno mak mat da ku kam e je tat ku do lingau ja ku tu da kam kau kau se jadi elau tu mak mat da ku kamal poyo poyo yo ni ko semoga semua manusia sehat selalu dari selalu tak umur murah rezeki murah dipermudahkan urusan dunia akhirat.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Bangun para jemaah mesti jamik tanggusi, no. Semoga gepen begai siat-siat pen selalu, biar selalu. Semua dia seturan kutunya lebih dah. Kok imam yang kriya, imam ruatib. Koknya pernah aku lupa tak jemaah suruh al-ikhlas kerenjangan. Terutama ni Muhammad Rani Haji Serakal setak jemaah ni pen meh. Yang lebih dah tak kau mana? Yang lebih dah ni semua Jepun ni. Ayo Jepun Jerman ni. Angkau ni apa nak lupa tak dendakan kau dok tiada dikit tu. Dok dengan duangan je. Angkau Amrin bin Diong, mega teman tak sangkir dengan Rano rumah ke bawah lupus bawah benuat. Semoga ayo dia jalan lo sekali di Yome. Kau bang pendendok ni keluarga ni. Semoga ayo siat. Nak dendakan kau rajin mana? Melayu rumah kampung. Tahun nom perangi Yome. Alat persoalan teman minta dengan Rano. Sajuk. Ko ikin duyang ne kutak ngu kawang-kawang yo penejo rajin mek mate nomoni semoga yo kale do pendo nya keluarga ni media dia lo tu ko semoga yo tak ta umur ni murah rezeki ni sehat tubuh badan ni dendakan un bayau ko lagi ramai ko kak ku muli meta ke Sapang kampung ke Sapang ku keluarga ku harap yo kale dia lo tu radio share sama tu selagi nya kita nukung eh. Kita balik sama tu nukung cara sama tu balik. Sekali lagi. Kau un anak lagi meta pengkali nabayem. Bapak Sarah. Sekeluarga aku harap yuk kali pen. Jadi lo tu mek pengkali nabay eh. Kau. Tentu bapak bibi. Kau yang bibi tak kuala menggatal. Aku harapan yuk kali jadi lo tu mek kuala menggatal ketemban. Sekeluarga no. Ko Mamadan Meliasan ta kampung Teluk Bilah. Putatan Sri Nud Teluk Bilah Putatan aku arek bayi momon kala dia dialo tu pelingo ku je tu. Engko rangku buru momon lekat aku tabrut momon yang letak ku dangan-dangan angko lekat ta bang tuaran dak tuaran yang maju banan dak ku nut siaran tu. Momon-momon no. Semoga kai sihat-sihat selalu dia dialo tu semua mono. Tak umur gai murah rezeki gai betul-betul palap ndak tialap je ya alap dan dok tu di tenaga oleh agama Islam jadi barak ku dendakan ku je
0: Bawaris palap kau
2: oi makulah kau tu petani tu lagu kau tu
0: lagu sian mana,
2: perpon noe lagu yang jarang ke paku ku tu
0: lagu sian lanang
2: kasih
0: lanang kasih pi bakang pasang
2: kuat Nur Rizal le
0: bakang pasang
2: jebat aku jebat aku.
0: Teman kau, assalamualaikum.
2: Teman itu kau neng dendangan lo.
0: Bener pun tu cerencu mabar ni. Ya terajin tak banan cerita ni. Tapi ya lah, terima kasih atas semua mendengarkan yang kalau kali kita nembangi kemab tu para munakapang semoga bapak Rembo sehat selalu amin. Tebosok pun dia EKA. Jadi nanti saya harus nih sentuh talian. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ji.
0: Abar Arab Komo. Kau yang abar.
3: Abang kalap dinakan masih lagi cakalap dinakan.
0: Mbah, pinggau kita imit kau salam ke moto.
3: Terima kasih nu dinakan. Minggu jo anak dan minggu jo temban Tio Kosikot. Salam pebiak, salam dinakan ke moto. Terima kasih nu ta munakapang Mama Ika, Mama Jedame, Muin, Bapak Rembo, ko Ain, Jenal, kakak ko adik ko Ibal anu tempat ta menggabung. Kita tak ketemu dulu, Mexican tak gading tu janggut tak giling laut. Minggu jo anak dinakan, Tio Kosikot.
4: salam dinakan nekon komo nekon kelap Sabah salam komo no ning lagu jo ku dinakan tuju ku ta munakapang me aku si jo ku lagu ide kan ko mamajeda salam pebiak salam dinakan ti utama to si kota ate. Assalamualaikum dinakan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dina kan komok dengan yang buat talian sebuah nondok ti kok. Lepas tu kata WhatsAppan si boy boso ti. Jadi kita berayak dah buat ti nambung balik kang dok talian. Lepas tu kita kali dong buat lagu tu. Buat lagu lekata soro Ruby Bujang Daun-Daun. Kok lagu lekata soro Dino Sin. Lepas tu aku akan ngendok talian lagi kang Dina kan. Kita berayak dah kau dong buat lagu tu tak siaran sama. Alap Banah.

Tak tengah selang China Selatan, undembuak Pulau Malaysia ampun, yono Pulau Layang-Layang. Dengan ni kira-kira 200 km lekat Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang ngeruo di bahagian lekatak Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk menjogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1940, Pulau Layang-Layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buai jobge nangun tambak ungus kopan kejadian Pulau Layang-Layang Pulau Sebana. Lekat 1943, tentera Malaysia buai tenagu tak Pulau Layang-Layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru Pulau Layang-Layang bengen landasan kapal terbang, radar kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina. Kerana penyesuaian bengen hasil semula jadi dukun kok gas asli, fosforus, misalan kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia ngek kok sekadar tak peta, tapi ian anu sanggup tangunti kopan petahanti.

0: Siaran sama Alaban Nahdin akan. Terima kasih kakak lagi bersama kau di JSD Demangi Kemuap tu tak siaran sama Alaban. Diam segmen kedua, segmen Metekos Salam. Mam kita kena sini kau bana salam-salam bagi petekoti. Kau le kata bangan penggalai-penggalai semua yang ngintam no barat izi. Jadi iko ngeden le kata WhatsApp, iko pan makai talian telefon si. Kau terima kasih lah yang rati yang faham kau. Makai telefon ne nyak yo bercerita bana do iko lagi. Kita yang pun penggalai-penggalai semua teko nut ngerembia. Bercerita meteko salam-salam gai. Kita pasti ko. Sama-sama ni itu no tak segmen ni nanti coba baraja mo kita teko merot lagi silaturahim sesama kita nyak sekilo tapi serati le kata radio jo ko. Okey kita pun si bau dah masang live TikTok. Terima kasih semimon yang bersama ko kita kita diam segmen meteko salam. Jadi saya lagi ingin meteko salam ni. Dokon baraku sini Jepri Islam kemuap di Jazi nabar barani abar alap alhamdulillah. Saya ingin meteko salam ni boleh pan sebab kita bau dah muka le kata live TikTok boleh pan ngomen le kata kita hampir live TikTok tu. Boleh pan muan le kata WhatsApp di kusung di kosi 4 siam kusung pitu wow ataupun boleh jo telefon kita tak talian ni. Buka di talian ni kok pad ni kakak lagi boleh menuka baraja moko sebelum kita mekala abar-abar diom lata jam 5 ke muap kang sekajap jo lagi. Jadi bangan dinakan ndak ti sen lagi yang ingin ngeden salam-salam ni mitu tu boleh jo denbi. InsyaAllah kita akan metekon ni. Mudah-mudahan baraja meteko tak jomo yang boleh pernah teko salam ni kok. Inan tu lah kata dia akan tinding rahmah yang tu barat ni. Oh maku lagu Nasim jo tu. Terima kasih. Yang maku lagu insyaAllah pasang tikang kemuap lah dia akan. Assalamualaikum sayang tatalian.
1: Hello. Hello.
0: Hello. Assalamualaikum sayang tatalian. Meteko salam pinggau dia akan.
1: Assalamualaikum. Abang-abang aku nyawa peluat tu je.
0: Eh pinggau kau.
1: Eh betara aku tak diam belum.
0: Anu teh, jadi pinggau kita minta salam.
1: Salam tu tujuanku. Tanya aku pada ngari radio sama tau. Sabar aku ya Mbak.
0: Yang ini perlu teko.
1: Salam tu tujuanku minggu jaga tembon semon. Usapan kota guys selamat kemuap. Ringkas saja tu je.
0: Mana Mam Resti?
1: Hello.
0: Oi, terpeluak. Terusin jo.
1: Maku ku lagu dong tenangi sana.
0: Dong tenangi sana mengapang kok?
1: Mbak. Kita bakal lagu aja.
0: Dia aku nak tiba pasang tikang.
1: Jadi aja tadi muka mulai pelap-pelap jago. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dinakan Mama Resdi tak talian si dinakan nak hak bana betan kok yang tukar tembus talian nanti. Selalu kita muka talian. Aku konti ngam-ngam. InsyaAllah aku akan muka talian. Tapi talo Senin lah selalu ni kok sebab ngam-ngam tuko salam. Jadi bangan dinakan boleh tuko salam-salam dinakan. Tri Azhar Samani barang tuko salam tak bangan dinakan tak kampung Ayangan Keningau. Maku lagu bau JJ Syambarani. Waalaikumsalam Dinakan Tinor. Saya lagi ingin menteko salam ni boleh jo. Kok yang maku lagu kang dinakan dia segmen pembupusan insyaAllah kita akan masang lagu-lagu yang pernah aku lebangan dinakan semimon demangi kemuap tu. Okey. Ngono sih inan tu lekat tawa sepam tu. Assalamualaikum dinakan barani panas mana lah tu. Yang rati ti orang ti sian tu kok. Dinakan ti luka di hujung setia barani. Salam DJ maku lagu Firas saku para ni insyaallah kang torong dinakana diam segmen pemupusan menik-menik lagu. Jadi un lagi masa itu dekit am kami ingin meteko salam bi boleh peteko bi salam bi insyaallah kita akan ngendok talian kosong wow pitu di kau 25 siam di kau. Okey posok kam pat tiga kali lagi muka talian tu go. Jadi sebelum mai saya nak gimitu tu lekat semenanjung aku DJ baranin dia ngko nak te tione ngalang-alang rasa ngintam agak ku yang ini. Okey saya nak gini kan yang ini aku pun tak sampai tapi menuka tu saja. Go na saya. Teh uno barat ni panas ke sih uran membelor ke uran sama kebi panaku barat ni alhamdulillah teh ansan pantio unjono ngalang-alang rasa ngintam mengendak lagi talak TikTok tu kok dina kan. Okey ndak aku salah nanti ingin sekung si kok ndak aku salah dina kan am kita ngendak mitu tak met Malaysia betiru tu am aku ngendak info paling bau si beden boy peneluwa kok. Kita ngendak 40 minit sini boleh pernah luak atau jam telur 55 minit kemuap. Kita ngendak kawasan Sabah you akan uran dinakan tak dangai-dangai kawasan. Kita ngendak wih senang mana teh kalau kita menuran tu kok pedi nombor tu ngendak umbu jom minggu-minggu kok gitu yang orang ni yang sekorang ni jerbu ya ko. Okay, tapi anda tidak sama. Anda sahabat itu mungkin dengan dia akan uran ah. Setakat berpeluang lekat Malaysian Meteorological Department tu. Link ni bagian pedalaman Sipitang, Tenom, Beaufort, Membakut, Keningau, Keningau, Suuk, Kok Pentambunan, bagian pantai barat Papar, Kok Peranau, bagian Sandakan, Paitan, Telupit, Kok Penlabuk, Kok Sugut, Kudat, Kota Merduk, Ngabut, jam 6 kemuap luar. Senin 24 Ogos 2026. Jadi AC berpeneluar lekata Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli, Kok Pan Kelestarian Alam. Jadi kakak lagi bersama kok kami demangi kemuap tu. Kita berdaik dok, kita kalah dok sampangan nak buan kebangsuan Kok Pan Lau Sabak. Kita mekali lagu tema kebangsuan 2026 lekata Soro Faizal Tahir. Ko, aku berjanji yang pun lagu Edin akan semua-semua sak kali.
2: Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tebangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan 2026 lekat RTM. Teman setia.

Sabah, Nanolatku, Lat, Endiak Brio, Semiwon Etnik, Sedebuak, Ngogo Matlamat, Anu Dikau, Sabah, Maju Jaya, Selamat Nampang, Lau Sabah, Tak Terlumpu Dembangi Buan Ogos, Lekat RTM, Teman Setia Anda.

Dina kan terima kasih kakak lagi bersama kau di JZ Demangi Kemuap tu ko. Yang terakhir ku sen orang pulis dangan tu tau. Tapi orang ni ko beraya bana luka di ujung setia barat ni. Salam tu tujuh ni tak semimun yang kau kelomio atau mengenakan ni yang kau kelomio. Yo tiyo bana tu kan emo. Link ni semenanjung sabar lah teko yang kerjomu. Yo jomu demila ambung. Teman ambung yang si marani mamak ni jomu mingga. Jomo pun kan ko penggalan abak SM Sofian Piras DJ barat ni. Ko sabar kang segmen torong. Okay, kita baru si masang salam tu dinakan Zek tu kegergitan barat ni. Akan muan salam aku di barat ni. Barat aku tukuin je salam eh. Salamun sepuh meh paku ni. Pila tinggal ada jomo begitu tu ha? Astaga astaga. Nyaun sepuh. Drink it ai. Kasin pesak. Okay lah Dina kan kita ya, beragam-beragam lah kita kok Dina kan tak torong-torong tu kok sebab sekejap lagi kita akan kali abar-abar diom lats kok atau jam 5 kemuap lepas segmen pemupusan kan segmen menek-menek lagu iku bana anda ku undang edok di kau dua kau lagu lah betiru iku bana jadi permintaan selalu barat jomo kok barat ni sesopian somo pakuti lagu tu Dina kan barat kaya teruk bana kaya lagu firas kok lagu bau sebenarnya lagu peranak kok tapi lawak soro ni lawak erti ni kok terharu kita menjadi yang mak ni kok gitu sih ya. Pian-pian terima kasih tabangan Dina kan yang hendak kita bertiru kok yang hendak kita lekat live TikTok ti terima kasih yang mengkali kita lekat merumah kok yang nabar bi mudah-mudahan kamu semua diam keadaan sihat-sihat kok alap-alap jauh selalu Dina kan bertiru tu barat jomo kok musim-musim pengelau jadi sentiasa jaga diri bi kok amun tak panas-panas tu lagi ku para Jawa mun buli yang panai muda nak mun buli kenurang kurangin do dekit pak angin nak merapak sebab pak selalu iko ko amun muda pan para jomo dong para jomo teniman ko pudan ne minggu-minggu ko betiru tu musim keroy rumput pan keroy buat ni timan bagi buli ngumbu tegak ko tunu susah kita bernapas ko dinakan. Okay, jadi alert lah alert dengan izin lah. Jadi sentiasa jaga-jaga lah kero-kero gitu. Mungkin kita dokon dikit tapi sebenarnya sangat penting lah. Okay, penting bana. Terima kasih sihat-sihat selalu panjangkan umur amin. Amin amin. Aku kau menjumpa doa yang alap-alap tu kau amin bana. Aku dinakan bana. Kau mudah-mudahan kan untuk semimun penggalih siaran sama di muka dan sihat-sihat jopan alap-alap jopan selalu sentiasa ngejaga kesihatan dinakan kesihatan tu no para jomua rezeki yang sangat oyo oyo bana dia melum titu tu kau kita bernafas kau lagi alap sebenarnya ni pan di kau rezeki yang sangat oyo unjo mo kau sen bernafas pan makai barat je makai ye ne makai misin ne kau unda bagi nya teko mangan sebab sakit kiti mangan yin tu kakan semimun tapi posok pan ya kakan lagi ya bersyukur awas jogo ko jadi sentiasa bersyukur dinakan nak terima kasih yang ngintam-ngintam kita dari Zizi ko kita bawa depan si live tak kita yang pun TikTok sampai BFM tu terima kasih income semua nak dua jam bulan dan tujuh kelas jam oh no bana ko bana bana dinakan terima kasih ya yang jomo kerja tio para jomo yang selalu bana ngintam-ngintam ingin bertutur ke jomo sama ko jadi leketa seren tu no begitu gay boleh para jomo nut ngerembiak sama-sama ngalak-ngalak rasa ngintam te ratan bana terasa ko amun ko tak latio yang gay ko jomo-jomo do balik ko am ko trati ne kalen aja soro yen aja boleh sama ko terus ko yang petelek gitu ko nut pun ke cerita ko amun boleh ko lebih-lebih lagi tu tak TikTok begitu. Terus ingin juga kali yang orang ni mak lagu ko jumpa dia bila pernah renyin ke barat buat ni tu lah barat dilain keturannya ko ijo nanti ngalah-ngalah resoh tak dinakan nah. Jadi bian ko bian man terima kasih ada kasih ko yang rati ko boy boy tak bagi sangkan no kerso tapi aku betanya aku lum talak jomo rojo betah dinakan sebab aku tu biasa mana sih kata yang mak tak nak benda susah ni tapi yang ini sekurang-kurang ni unjeno yet kenangan kok
Okeylah, atas mimun dinakan yang mengalir kita dah panggil kemuap tu. Sekejap lagi tak jam 5 kemuap kita akan kalah abar-abar diom lah. Terima kasih yang boleh bertukar-tukar salam eh. Mudah-mudahan salam-salam yang boleh bertukar eh. Terkalih bangan dinakan-dinakan tu. Sebab ni nanti dah barat jomo rancangan yang selalu bana agak-agak jomo sebab ingin bertukar-tukar salam ko. Jadi yang nyak bertukar un kali terkelipat tak nak turun ko. Ah, nerangkum jo. Yo, penteh ko ah. Asih jo teko ah. Okey. Dinakan. So sekejap lagi kita kalah abar-abar dia melat. Kita berdayak dodau. Engkau lagu lekat tak soro Siti Arlini Morlan. Lepas tu kita akan kalah abar-abar dia melat tajam lima kemuap. Buat ti nambung eh kang. Tak segmen pemupusan. Jadi saya ingin maku lagu kang. Posok kamu tak segmen pemupusan eh. Maku kamu lagu meh. Okey kita berdayak kau lagu tu. Tak siaran sama. Alah panah.

0: Tajuk-tajuk kabar kemuaptu, HPPNS 2026 akan benua tak tenom tak Oktober tahun tu. Penubuan somo metaga pemasaran hasil pertanian penduduk kampung. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama aku Izole, Diom Abar Sabah BFM. Sambutan Lau Peladang Penternak Kopan Nelayan Sabah HPPNS 2026 Anu Julung kali ini benua tak daerah Engkau Tenom Penenek sebagai tuan rumah untuk sampangan tebiak. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor setuju supaya sampangan tebiak niat cuma tertumpu tak kota Kinabalu, sebalik ni benua tak daerah dia mesti kot lagi program tabangan Jomo. Entah depan muan ke alapan tabangan petani, penternak, nelayan, kopan peniaga setempat. Beliau marak bagi Bojan Nerimo ketekuan hormat jawatan kuasa induk HPPNS 2026 anupan ketuan oleh pembantu Menteri Pertanian Perikanan Kopan Industri Makanan Lat Datuk Ruslan Muharram tak menarah Kinabalu. HPPNS tak daerah pan mekebuli bangan masyarakat setempat ngogo tak pesta tebiak entedopan kulit nabangan melan aktiviti ekonomi kopan perniagaan tak kawasan tebiak. Sampangan anu akan benua tak 23 ngabut 25 Oktober tupan nasar ketekuan kira-kira 25,000 orang petekoh. Dedang anugerah akan peneteko tak usahawan tani, penternak, kopan nelayan anu berjaya. Perintah Latpan Boy Nubu Lembaga Pemasaran Pertanian Sabah sama tahun tu. Epan dia menabangan metagap lagi pemasaran hasil pertanian penduduk kampung tak seluruh lat. Menteri Pertanian, Perikanan, Kopan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar Marak sama akan melengkapan mekanisme pemasaran sedia un dia mengempastian hasil pertanian petani teruak pasar engkau lebih teratur.
1: So tahun ini kita wujudkan sama pemasaran hasil pertanian Sabah. Sebelum ini kita ada FAMA, tapi saya wujudkan juga sama supaya hasil-hasil daripada orang-orang kampung ini akan dapat kita bantu untuk pasarkan. Jadi yang kamu sekarang, saya minta pada masyarakat kita di luar bandar mengusahakan dulu secara kecil-kecilan di keliling rumah permulaan.
0: Datuk Jamawi penemuan RTM tak ranau. Dia masepan beliau nak bangan penduduk kampung supaya nimpon nonom durian secara dikit-dikit tak sekitar tungan temban sebelum penekembang tak pengeluaran berskala oyo. Amun kang pemeluan yang ngecapai jumlah anu yang ngam pusat pengumpulan pan buli benua tak setiap kawasan dun antawah parlimen. Entedopan kulit nabangan masar hasil penduduk secara lebih sistematik. Usah metaga peranan pihak berkuasa tempatan PBT terus jadi antara agenda bok-bok Kementerian Kerjaan Tempatan Kopan Perumahan KKTP. Menteri Kerjaan Tempatan Kop Perumahan Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Marak Bege diom dikau kenyataan bojo setemuan bersama kok ketua setiausaha KPKT tak indulat. Pekatan panut ngenda isu ngedian peruntukan penambah alapan PBT cukai kadaran kopan sadangan penubuan kopan mempenik taraf PBT tak Sabah. Diom perkembangan somo KKTP panut ngesadang penubuhan jawatan kuasa pemetegapan PBT Sabah sebagai platform penyelarasan berterusan antara perintelahat kopan KPKT. Jawatan kuasa tu pun boy senadang lep teruak pengerusi bersama kok KSU KPKT kopan setiausaha tetap KKTP. Kopan bermesyuarat sekurang-kurang ni mendua diom den tahun. Pikat tupan dia mengebuli isu sekait PBT tak sabak teruak selaras engkau lebih tersusun. Sementara Datuk Dr. Muhammad Arifin Marak pertemuan Somoko KSU KPKT nut pakatan keperluan nedion lagi iko projek residensi rakyat PRR tak sabak. Epan setutan pemakuan langa tungan temban anu mampu milik entedopan nuntut perangsangan penanggunan PRR anu lagi agresif. Antara projek anu benanan pengendan yono PPR Selagon berpuat kopan PPR Jalan Tungku Lahat Datu. Dia masa somo KKTP panut mekilo penambah alapan nutan penubuhan jawatan kuasa ke masyarakatan diom bandar tak setiap PPR kopan PRR tak sabak. Epan dia metagap lagi. Pengebiak komuniti kopan dia mengpastian isu kopan keperluan bangan penduduk tak kawasan perumahan rakyat kulit benanan pengendan secara lebih tersusun.
2: Dilakukan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Sampangan sambutan Buan Kebangsuan 40 Bas.my antawa bas ping nerekotan jalur Gemilang ke pan bendera Sabah sebagai atak patriotisme ke pan sayang terpelat ke pan leit ke pan negara. Bu Parlimen Kota Kinabalu Datuk Chan Fung Hin Mara ini setip e ngeruo usa diom ngedegan lagi sampangan Buan Kebangsuan. Selain muan gelakan penggunaan pengangkutan awam diom kalangan bangan Jomo.
1: Hari ini saya datang ke KK Central untuk buat satu program yang minor, okay, cuma dia cukup makna dia, yaitu pengedaran jalur Gemilang kepada ke semua 48 Pink Bus, okay, Bus.my yang beroperasi dekat KK ini.
0: Datuk Chan penemuan pengabar tak program Semarak Jalur Gemilang Kopan Bendera Sabah tak Kota Kinabalu. Pas konsesi panut senedion tak bangan gulungan warga emas, pelajar Kopan Jomo kurang upaya OKU. Untuk dapat masananggai makai pengangkutan awam tak kadar anu lagi tenang. Lebih 1,000 jalur Gemilang Kopan Bendera Sabah, benuanan tak bangan masyarakat tak sekitar Kota Kinabalu. Sementara perkhidmatan bus.my tak Kota Kinabalu bertiru beroperasi sepenuh ni. Engkau wau lanan, engkau pan 40 buak bas. Pengerusi Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah, Datuk Fung Zinze Mara. Fokus bobo LPKP Sabah ianya mempenik jumlah penumpang selain nambah alap lanan. Tungan beranti kau pan kemudahan sukungan.
2: Ridership is everything dalam public transport. Walaupun kerajaan boleh memperuntukkan beratusan juta, tapi kalau tidak orang, tiada orang menaiki, maka dia akan gagal satu hari nanti. Ya, bukan mungkin bukan tahun ini, bukan tahun depan, tapi satu hari nanti dia akan lesap.
0: Wau lanan anu betiru beroperasi perlu nindak bana-bana nutan corak pelanan tungan berantian paling popular kopan pemakuan pengguna sebelum ian-ian pengubah suayan benuat. Untuk fasa setarus ni, pihak ni akan nilai keperluan untuk moyo lagi lanan ngogota kawasan putatan kopan penampang. Lebih 200,000 penumpang makai perkhidmatan bus.my sejak ni benimponon Februari limpas. Diam sebundak kok cabaran dunia digitalnya bengin sempadan. Gulungan Bangan Jomo Oyo kopan pihak komuniti perlu ngekurian peranan lebih aktif ngebimbing generasi mura supaya makai sealap ni perkembangan teknologi maklumat secara bijak kopan bengin penuh tanggungjawab. Bu Parlimen Putatan Datuk Syelmi Yahya marak pikak tupan penting bana sebab kecanggihan teknologi digital muan dedahan tak bangun gulungan murak tak ian-ian abar yang kurang sahi kok panyak bana terdopan manan kesan negatif tak bangun masyarakat. Beliau marak bagi bojan umpurnaan maidan pengaktifan balik KRT Kampung Tanjung Aruk Baru kok pan kempen ngirap jalur Gemilang tak putatan. Barat ni gulungan Jomo Oyoh diam dedem buat institusi keluarga buli membimbing bangun peranak diam sebunda kok dunia digital nutan pengalaman anu boinoh tersoni. Usak tu terdepan kulit nabangan dia mentuk lagi generasi murah anu lagi peka terhadap isu sekait negara, keselamatan kopan kepentingan masyarakat. Sebagai penombol petukar ku tajuk-tajuk abar entedo lagi HPPNS 2026 akan benua tak tenom tak Oktober tahun tu. Penubuhan sama metagap pemasaran hasil pertanian penduduk kampung. Begini abar sini habis nunting lek Sharon Raymond lekat section berita awal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dina Khan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dina Khan, pitu kamu kalah siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telur kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama.
5: Terima kasih Dina akan tekanan kita tak torong-torong siaran dan bagi kemuap tu diam segmen menik-menik lagu. Jadi sebenarnya ni payah sembet pandu supiko bana jomo boy mahku lagu-lagu tu. Jadi pasang tinggo yang termampu lah Dina akan anggo yang sempat pasang ti insyaAllah pasang ti yang hendak kita lekat talian tu bara jomo lekat talian lah. Lekat yang talian TikTok sodon ni. Lekat TikTok tu terima kasih Miman. Mudah-mudahan kamu set-set selalu ko. Yang mekali kita lekat member rumah tak radio eh. Yang nabar bi sihat pan ko. Ko sekejap lagi kita akan nampak Maulidur Rasul ko. Salam Maulidur Rasul ko. Ikut-ikuti selawat din akan nah. Okey, mau nge. Sekejap lagi din akan nyana aku cerita mana akan iko lagi kan pelajar lagi cerita aku sini aku akan sasak aku engko sana lu kan sin sin sini eh mate-mate kami di toilet ni. Tadi dia pasal rian, pasal lagu jo. Pasal lagu jo engkau peluru menembus hati. Barat ni, dia pasang doa aku lagu kudak kakang ngeling ni. Mati-mati aku kudak kakang yen. Nyon kudak kakang barat aku kudak ngalai un lah ling ko lagu anu ko. Dr. Rudai ko. Tu nyaling ni un kudak kakang barat. Yakin kau barat aku. Nyak apa nyak barat orang penyanyi ko. Mati-mati ni kami sasak itu ko. Sekali buka aku lagi un pula tajuk lagu kudak kakang. Tapi aku yang pastilah sama ada inan tu ai typo ka jomo be mosok tu ataupun kudak kangkang ka ko. Ni aku pasti tapi cuba sak kali di sak somo-somo dok kita ngerati erti ni sama kudak kakang aku pun ngerati erti ni ko amun kudak kangkang ngerati jo nanti kita ya kudak ngalai-ngalai ka ien ka ko. Tapi pian ko pian pun somo-somo lah kita kalah lagu tu sama sasak nasi kami ien tu memia lagu tu. Lagu tu penyanyi ni Putri Nur Ain. Kok Tito tajuk lagu tu barat ni ko. Nah, sama nak itu. Jadi bian kau bian mengkali itu lagu tu. Lepas tu siksa aplikasi tiba penaku sila Dina akan ti. Kamu nak kapang kok Dina akan ti. Sensei. Komo. Ko. Lepas saya lagu Mazlan Amit. Kisah Demangi. Yo tu selalu unjon utu ko. Dina akan azar sama ni. Kudak kakang. Ia nerti kakang ya. Tapi aku punya pasti iko lagi lagu mitu tu kang pasang telah sekejap lagi Dina kena aku viras peneramai bana jomo maku ni sekejap lagi nyan aku cerita kalau di lagu tu kudak kakang tu yakin aku ah okey kalau di semua-semua tak seren sama apa nah.

pula barak ni kudak kakang ah. Ni aku paham yang lagu eh barak luka. Kau no memang aku lagu marah kau nya paham kau. Tapi terima kasih pandabangan dinahkan eko si marak ling ni kakang kudak eh no alat tungan ngingkot tali sedi buat ni eh barak ni. Barak Abdul Nuin lagi mitu siling ni. Keraba urun kakang tak urun tak urung barak ni. Lepas eh barak si sene lama sudah supaya sana kayo nut arahan gibang kuanan. Wah mesti jomo tu ngejogo kudak tu sangat nong ngerati kau. Terima kasih kau. Tapi lawan apa perembahan bahasa yang gunon untuk lagu esik kau. Kiko ni macam metuan lah kau, metuan kau. Sampai ki beren ling ni yang kita jadi auto talat diri. Wah lawa larti lagu ni dinakan kau. Okey ni anak cerita kali di lagu tu starus ni dinakan. Tak seren sama lah panah.

Lagu lekata Soro Muhammad Fazrin bin Nazril Firas tajuk ni aku Firas dokon semua Joko yo dokon mekilon diri ni Joko bawa posok ta baru cuma arena di Soro lagu sama tu sebenarnya buat ni umuran 10 tahun ko lepas tu iko bana jomo maku lagu ni iko bana jomo maku lagu tu jadi tanialah tadi ko iko bana minat lagu barat yo barat SM Sopian mi tu barat ni yan kakak lagi jari ni kuar-kuar ngedit video tu sebab so, iko mana tilo unda ka posok penosok ta media sosial ka bagai ko jadi agak ku nyak daya lah dia nak kan jadi sebenarnya ni ko iko mana ti simak ku lagu tu sampai dia bagi tu ko alah te dongkum ngendo atai ya alah te yang daya para jomo ko masa te terlampau nembet kan amun tak live tu jo lagi ko menik laju mana pun jatah un sampai masa puno nulisnya lagi kita ko alah te maku maaf aku dinakan lah maku maaf aku jadi yang mekale lekat main meluar mudah-mudahan kamu senang atai jo kali lagu-lagu yang boleh pernah ku lek bangan dinakan semimon demangi kemuap tu un dikau lagu sampai telu 4-5 orang orang maku ni jadi syukur pan maksud ni ko lah jomongin kali ni ko undi kau tu lagu yang para jomong kemenianatan ni bana no DJ nya terbiak tapi boy no pasang ku sini boy nya nanti terpasang balik ko jadi pasang tinggo yang sempat lah dinakannya nak bercerita dok iko lagi lagu terpasang lagu seterus ni Nurul Rizal Lanan Kasiti ko pernah mengapang dong tinangisan tak siaran sama alap bana.

Sabah, itunolatku, itunolata diabrio, semimon etnik bedikau untuk ngogo matlamat anu tinuju. Yono, Sabah, maju jaya. Selamat nambut Lau Sabah, tak lumput dembangi Ogres, lekat RTM, teman setia anu.

Sabah Tanah Airku, golah teh. Bingo pian, terima kasih telah mengandinahkan semimon. Boy bersama aku demangi ku muap tu lekat sini. Lagi jam 3. Ngabut nak torong-torong siaran. Lebih kurang 10 minit lah so sebelum kita mempusan siaran sama Alap Bana. Ada bagi tu peluat nak main bola. So mon, aku pun mulai nak bantu. Jadi terima kasih ngam semimon dinakan. Kau sentiasa ngejaga kesihatan musim-musim barat jomo. Pengelau musim jerebu tu. Kau barat jomo sentiasa jaga-jaga lah. Nginum buat yang cukup dinakan lah. Amun boleh dong buat aktiviti meluar bana musim-musim panas tu kok dinakan alah teh jaga kesihatan maku maaf tu pengen dinakan iku mana lagu yang nyak betul pasang alah teh dokam kaos-kaos dinakan na alah teh asik ate gale ni ko jadi agak aku bagi jun dinakan tekono kita tak torong siaran dan mangi ke waktu bersama ko aku easy oleh bersama ko tak yen truata edisi 24 Ogos 2026 bersama ko 10 pagi bulan Rabiul Awal 1440 wow Ijrah Ul Senin bersama ko aku jadi mempusan siaran sama Alap Bana dan Bangi Kemap tu pasang kukam kau dembuat lagu lekat asa Ros Diali Niat Ataiku ui dokun semua joko Niat Ataiku ngkam sembilan aku maaf aku alah te ikut mana si yang berita pasang lah te dokun salah gitu kita tapi yang dayah barat jamu masa te yang terbiak no ko jadi agak aku bergeja dinakan setemu lagi kita tak lain nari ko mau ngkam makan bersama kau DJ Fatin Zele jadi dong terkelibat bitar setiap setia bersama kau kami tak sama BFM siaran sama Alap Bana. Assalamualaikum.

Sabah, Nanolatku, Lat, Endiak Brio, Semimun Etnik, Sedembuak, Ngogo Matlamat, Anu Dikau, Sabah, Maju Jaya, Selamat Nampang, Lau Sabah, Tak Terlumpu Dembangi Buan Ogos, Lekat RTM, Teman Setia Anda.

Magsuko sa baba makalay siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dengan hinawiti makalay habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan Habalahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama Palkala Mustahak Habalahat Kohapiti HPPN S2 Ngibu Duambuk Makana Makan Nihinang Matenam Bulan Sangpu Tahun Iti Pemujuran Sama Mahokpot Pemabilihan Hasil Pagumaan Kampung Sampangan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Sabah HPPNS 2024 makonom anu yang boho iti ni hinang ma daerah maka tenom ni penek manjari tuan luma ma sampangan ina ane. Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ngahaka maka ngakun na kok sampangan ina ane mbal hal engkon ma kota Kinabalu sabalikna ni hinang ma daerah kok maka tipian masyarakat. Minta da maka buan manapaat tujua amag huma magipat setua maka amag daing dui sabah amag dagang-dagang da paglahat. Beliau ngah kaputeh bai pa ini tua hormat amin jawatan kuasa induk HPPNS 2024 makonom ya magna kurak ma pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Negeri Datuk Ruslan Muharram Mamanara Kinabalu. HPPNS ma daerah maka pemanjari masyarakat dapat lahat ni keramaian ina ani minta da maka tabang maholega aktiviti ekonomi maka perniagaan ma kawasan ina ani ni jangka ma jajahan 20 maka 5000 puhua paluruk di sampangan in hinang ma 20 maka tulung abut ni 20 maka 5 hari bulan sangpu. Inda gini sanugrakan nendean tujuh usahawan huma magipat setua maka amag daing hingga berjayana. Pemerintah lahat baina maujud Lembaga Pemasaran Pertanian Sabah atau SAMA tahun iti aku maka tabang mahogpot pemabilihan hasil paghumaan banana kampung masuk kelibut lahat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaapar ngahaka sama akan masukup keperluan pemilihan asal mania akok maka kila-kila hasil huma ni pemilihan labi hatul. Datuk Jamawi ni bak RTM Maranau. Sedimin hei, beliau maakig banana kampung akok anagnaan pananoman durian minsan lasahan daki it mabing luma yang bohok ni paluhaan tujuh magtinanom mako saan nahia. Mabila pemaluasan nangabut heka analua matag pengompolan manjari ni mawujud masa kawak kawasan dun atau parlimen. Minta da maka tabang maka pemilihan hasil usaha kampung lebih sistematik. Usaha mahukpot hek bahala pihak magkawasa tempatan PBT patui manjari antara palkalak poon Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka betahek Mariam Dakayu hakabai pain magbak maka ketua setiausaha KPKT Mapoan Negara. Bagi Sunan Risab Nihinang pasal panongan peruntukan pemahapan PBT sukai kadaran risab garak pemaujuran maka pemahapan PBT Mas Sabah. Sedimin hei KKTP risab matak garak pemaujuran jawatan kuasa pemerkasaan PBT Sabah menjadi matak penalarasan misai harokan antara pemerintah lahat maka KPKT. Jatuh kuasa inaan ini negara magkok maka SU KPKT maka setiausaha tetap KKTP risab magmusawarah sakulang-kulang na mindua dan tahun. Lingka inaan ini kok maka pemanjari palkala pasal PBT Mas Sabah ni salaras maka labi tak susun. Sementara hei Datuk Dr. Muhammad Arifin Amatua pagbakan maka KSU KPKT risab magisunan keperluan penadiahan labih heka projek residensi rakyat PRR Mas Sabah. Ina ani susulan heka keperluan ma patannaan nak mampu milik minta dah anuntut ma pembangunan PRR labih pinaheka. Antara projek yang diisbat ialah PPR Selagon Beaufort maka PR lan Tunku Lahat Datuk. Sadi min hei KKT piruisab amakilahan pemahapan min pemujuran jawatan kuasa kemasyarakatan dalam bandar masa kapa PPR maka PRR masabah. Ina ni aku maka pahongpot pemayaan komuniti ruisab angila-ngila masalah maka keperluan banana ah maka kawasan paglumaan rakyat tak tulu tantoongan maka labi tak susun.
1: Denagan hinawiti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.

Magsambata makasampangan bulan kebangsaan 40 makalu bus.my atau bus ping pinakakotan jalur Gemilang maka Panji Sabah selaku gindan patriotisme maka cinta managara maka rahat. Ahli Parlimen Kota Kinabalu Datuk Chan Pong Hin ngahaka hali ina ani antara usaha malabungan sampangan bulan kebangsaan. Sadin memakik pameaan maka paghangkutan awam mabanan masyarakat. Datuk Chan libak pemberita ma program Semarak Jalur Gemilang maka Panji Sabah ma Kota Kinabalu. Pas konsesi rusab ni sadiahan tujuanan warga emas anak iskul maka kulang upaya OKU. Minta da maka pasan nang sigam magbea ma paghangkutan awam maharga sukai aluhai. Labi dang ibu jalur Gemilang maka Panji Sabah ni bahagi-bahagi 7 masyarakat lekoman Kota Kinabalu. Sementara hai perkhidmatan bus.my ma Kota Kinabalu betina ani ni buka na maka walu labayan makai 40 makalu bus. Pengurusi Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah, Datuk Fung Zinzi ngahaka, keutamaan LPKP Sabah yana mahekaan panumpang sedimin mahap labayan paghantian maka kemudahan sokongan. Walu labayan ya betina ani nibuka na subay ninda min lualangan na matag paghantian na tak biasa ruisab kehendak pemakai yang boho ai-ai patut nihinang luar kapindahan na. Mahog nak manusul sigam akan ngandak keperluan amaluhaan labayan ni kawasan butna maputatan maka penampang. Labi 200 ngibu magbeaan mabas titik emoy sangai ini buka mabulan 2 palabai. Ako maka labayan cabaran runia digital misai bantalan banana ahea maka min community supaya bahala labi aktif matuntul banana anak muda supaya ngak manfaat min kemajuan teknologi maklumat labi papandai. Ahli Parlimen Putatan Datuk Syahelmi Yahya ngahaka lingka ina ani mustahak sabab kecanggihan teknologi digital maka paradahan banan anak muda 7 inda ginis maklumat ia kulang sahih maka minta dambal muan kehapan 7 masyarakat. Beliau ngahaka betahe baik pain penampunaan Majlis Pengaktifan Semula KRT Kampung Tanjung Aru Baru maka kampen manji-manjian jalur Gemilang Maputatan. Yuk nagi banana ahea maramra kayu-kayu institusi keluarga menjari matuntul keanakan anabung runia digital min pengalaman bayi talabai hek sigam. Usaha ina ani minta dama katabang maujud generasi muda labi isbat mapal kalak pasal negara keselamatan maka kamustahakan magmasyarakat. Pemupus abad yang sampai pabalik habal mustahak si. HPPNS 2024 makonam akan dihinang matenam mabulan sangpu tahun ini. Pemujuran sama mahongpot pemabilihan hasil paghumaan AA Kampung. Betul nombor lahat ku apiti penisadihan min seksyen berita ehwal semasa terjemahan awal hinangku kandi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jalur Gemilang ngeka sakaral Panji, sabalikna mandaan lua atai sinubari maka marwata selaku rakyat Malaysia. Keluarga Malaysia, hogot magbeak.

0: Katauan bika, Panji Sabah, bay nito kalan mintulo, maka matatas lukisan grafik bud kinabalu, kolol bilu, pote maka kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na, ia na ciptaan Idris Ichin, dengan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu maka sahalibulan walu, tahun sangpuk maka siam onnompuk maka tulu, ngabut ni tahun sangpuk maka siam walumpuk maka ruah. Panji Sabah, ia karuai sab, nipakai sangai dakayu halibulan dakayu, tahun sangpuk makasiam walumpuk makarua ngabut ni tahun sangpuk makasiam walumpuk makawalu. Manakala Panji Sabah ya butina ani ya na ilham min Panji Sabah ya tagna-tagna maka nipakai sangai sangpuk makonom hari bulan siam tahun sangpuk makasiam walumpuk makawalu.
1: Togol biya makale
2: kalogan kami
1: rakan mak semua makale
2: Sabah
1: BFM siaran healing sama Mbak Nasa.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dalekin pesan dadakan Mbak Emma rupa ingkem maka kale siaran dililing sama Julia Jamila sanian ka amin awiti insyaallah ngabut kita magabali sagpitinan jadi but biasa nana awal-awal sapaliku keadaan cuaca min Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia untuk kohapitu ngabut nikah sangoman risab nikah pahaluan mara karangai kosaan hunus magletek ma kosaan pedalam man ngabut nikah sangoman marambila subuh pahalu ha ulan marakarangai kosaan ma padalaman. Jadi banen sarakan keadaan cuaca rupatina animbalanan tu paisbat napain bangi pak luas amin luma alu tu bohe alisin sebab pangalau hinabuna maka keadaan maggabut hinabuna magsabab min katunuan ma negara rambila rahatta. Jadi insyaallah murah-murahan kami mun mareman keadaan tahatul maka tajaga.

Mayran luman magbaan-baan makapagtipunan masampangan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bahata lahat sabah sampu makampat empat pu makalu hijrah akan hinang masangpu makarua Rabiul Awal saliru madumpu makalima hari bulan walu 2020 makonam masihi anagna min padang merdeka kota Kinabalu maka matag pagtipunan masabah International Convention Center SICC kota Kinabalu antara pengisian hinanginan mayran pemalan jalan sampangan maulidur rasul sallallahu alaihi wasallam pengendean anugrah tokoh maulidur rasul sallallahu alaihi wasallam pengendean hadiah pertandingan sepanduk kontingen akahat maka akaheka mayran akan dirasmian he tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sabah Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Tak kakak magbaan-baan melabungan lagi sampangan maulid Rasul sampu makampat empat puk makalu hijrah 2020 makonam masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam maulidur Rasul min kami sehe aload makaam. RTM teman setia anda.

0: Sampangan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bahata lahat sabah akan nihinang mas sangpu makarua Rabiul Awal sangpu makampat 40 makawalu Hijrah saliru ma 20 makalima hali bulan walu 2020 makonom malau Selasa awal lisan onom suhu lagi madani dihayati ummah diberkati tema ia tahinang asas mariam amalan jalan rakarangai program masuk libut daerah antara pengisian na iana program semara Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam masangku makasiam ngabut ni 20 makasa hari bulan walu pertandingan pengisahan kisah nabi maka anak-anak angolol lukisan risab niat pemeriksaan kesehatan maka dermalaha mawisma muis 20 makasa hari bulan walu lisan sangku makasa subuh magtahalil maka masa doa assalamat mamaskit negeri 20 makarua hari bulan walu program halaqah main masjid Al-Falah Kepayan. Madumpu maka tulu hari bulan walu forum anjung at-taqwa mamaskid Al-Falah Kepayan. Madumpu maka lima hari bulan walu pamupus sampangan akan nihinang mairan pagtipunan sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pengendean hadiah pagtandingan prisab anugrah Maulidur Rasul sampu maka 44 maka walu Hijrah 2020 maka nom Masihi. Ia akan nihinang Masaba International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Takakan magbaan-baan malabungan lagi sampangan Maulidur Rasul sampu maka 44 maka walu Hijrah 2020 maka nom Masihi. Salam Maulidur Rasul min kami sehe aload maka RTM teman setia Anda.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsam.
2: Alhamdulillah, selamat datang salat waktu maghrib di Badan Sagara Ronakan dan Bila Pantai Barat. Maka pagi pun Badan Senakan Aniak Puasa Sunat Isnin. Selamat datang pembukaan, insyaAllah merurahan Aniak keberkatan. Penuntulan no waktu isyak untuk dan Bila Pantai Barat itu dulu saya beli sagak pituk terlumpuk maka walu. Berarti nak ada sagak terlumpuk maka empat. Tu yang tak suli-suli huangan nah minta dan itu insyaAllah murah-murahan depain ambalnya ay alal magsapali kita ay haka-haka pasalan ataupun pitua-pitua tinggal hekta matuntul banan anak-anak ma jaman iti aku sigam ambal ka itu keradahan ma palkala-palkala no ambal niat manapaat nah lagi-lagi ayuki hina bumaram keadaan dunia digital maga ginis-ginis kecanggihan banan manusia ginis-ginis kepandaian banan manusia banar ke kematuah ni nipu daya mariam laman internet nah jadi nak ni patuntul ta banan keanakan ni panduan tongan siga bertingga he anggil lagmin palkala-palkala no mbalnya kesahihan ataupun kebenaran nah

E betul-betul bi, kanakan aku ra pinahinang palkala iti ma media sosial. Ra'a ni pakuihan ngendean tigan on umbul talipaun alamat email alamat luma kata kunci internet on iskul maka gambal 7AA iambal takila. Ra'a amuka email min AA Saddi. Ra'a ngan jawab ay pasan ya maka kasau katanangan. Ra'a magbak maka saysayru AA ia hal magkilamin talian atawa maya. Ra'a nagu gambal maka status iambal pata ma media sosial. Ra'a ni komen atawa ay hiling ia menjari sabab mandusia embal asanna. Maumu carata magtau ma media sosial akan menjari nebebeaan hek kaanakan ta. Sali-sali, nga manapaat makamudahan internet.

0: Magsukul sa pamamagitan sa siaran Bajaw Hilingsang.
1: Alhamdulillah sarangaya pinagsukulan maka amsarakan paabay masabab BFM siaran hiling sama ngabut ni patina ani jari data kalipat bisan akan sangom itu pasod na kita ni sangpu maka ruwa rabiul awal sangpu maka ruwa rabiul awal law na sunakan law pinaganakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk hei kami min siaran hiling sama tu akan ania rancangan khas untuk magsambat tak maka maulidur rasul anu hingga akan pina sampai he Ustaz Dr. Muhammad Zulfikar Abdul Mizan ahli magister tinggi MUIS Sabah anwa muasuli neonan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneladani sunnahnya. Jadi bangi bilai ketaunan tawi kamemon sanakan pahalu ko hap akan ni buah nikah am

0: Magsukol sa Baba Makale, siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah, sarang ngahi api nagsukuran ni ka amsanakan anu setia makali sabah BFM jari ama tong-tong masa na itu but biasa na abahan kami dua ongka magsunu-sunu pamalasig ka am iti idul dang min si matnor maka manusu sampuna ko sambag suara seto ras lobo maka Mario. Insyaallah dapat tayo pamali akan kita makapagbak lagi. Sali-sali labungan ta sampangan Maulidur Rasul pahalu insyaallah merongrahan kita bikole syafaat min baginda Rasulullah mabila kita Allah rasmag salawat junia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nijaga keselamatan, nijaga kesehatan, nijaga Islam maka iman.

akan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani Tanau Sabah VFM kesalulan raguru murut pasukon ku I Dexter Rasidi Tanau Tanau Matang HPPNS 2026 kulimanin atangon ratenom patra sila kamopor bilor ragitio panirangan SAMA mangikang payora baluru pantalanan ampos ru pagutanaman ru mamagun kampung. Pengiantakan Hari Peladang Penternak Am Nelayan Sabah HPPNS 2026 rakain sasakno atangon sora libung am libung tenom napili kosenera mamagun kapuam tuan rumah rapanyantakan raginia. Tingganai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Haji Nor nangani rapangiawan rapanyantakan raginia koson salaka ayuk atangon sora liliut ru Kota Kinabalu ka ioni ayuk atangon nyak sora libung-libung rabokon koson mampalang ka poyora sabayan ru program raginia rama magun. Gita malingon mangani rakan sayan ra ilo ondo magu tanom manambiag mangempait am mangindapu galama. Yang mindagu raginia nalupus tinam bului urmat ru jawatan kuasa induk HPPNS 2026 ondo tininganai ru mangindangan Menteri Pagutanaman Pengimpaitan am industri akanon pagun Idato Ruslan Muharram Ramenara Kinabalu. Penyantakan raginia kulimanin atangon raka rongoparam talu suku raka rongoparam limo hari bulan silaka mopor bilor ragitia. Parinta pagun manirong rainan kapuam lembaga pemasaran pertanian Sabah SAMA bilor ragitia. Koson mangindangan mangikang poyora bal rupan talanan ampos rumagutanom rumamagun kampung sora titikop pagun. Menteri Pagutanaman Pengimpaitan am industri akanon Idatu Jamawi Jafar Mindagu SAMA kulimanin mangikang poyora bal rupan talanan onomokondo pat raginoti. Koson mengaru ra ampos ru ingkual rumagutanom rati malap talanon ralabi matimpok. Datu Jamawi Mindagu Raginio nalupus tinum ru RTM Raranau. Gogot mangikang poyora kandoi matang ru bala makakuasa galama PBT rayus nasau krabal matang ru Kementerian Parinta Galama am Panambalayan KKTP. Pansusunuran niak nan sunur pasal rapanganian rap peruntukan mempokon soi poyora PBT cukai kadaran am nayok pamaguangan panirangan am mampasingkot poyo rabal ru PBT ras Sabah. Menteri Parinta Galama am Panambalayan Sabah Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Napabala balo reginio nalupus diminum ratingganai mambabatik KPKT rapusor pamagunan. Bulintok penyantakan rasila kebangsaan apat ngoparam balu bus.my kapuam bus ping inanian ra bendera jalur gemilang am bendera Sabah koson tatandu motogom rapamagunan am rapagunti. Ahli Parlimen Kota Kinabalu Datu Chan Fung Hin Mindagu ralan raginio bobokon poyo gogot koson mamparamai poyo rapanyantakan sila kebangsaan ti suai mangun sura manapakuan rakarita kapuam bas nasuangan koson rabas ping aralalom mamagun. Pas konsensi niak tinampos ra ulun mangututuo lalaing sikul amniak ra ulun kalo kukula makalulu OKU koson mampakaloi poyo ra ilo pat manapakuan rakaluayan raginia ralogo ondolabi mamura. Datu Chan tinum rumampatano pat ra program Semarak Jalur Gemilang am bendera Sabah Rakota Kinabalu. Koson mangumah rakapaganan baluru digital kolondok balitan kapuam digital tanpa sempadan ratanati ulun mangatutuo am ilondo nasukor noyo kapuam golongan dewasa am nyak tayar community matang mambal rakandoi matang nilo koson mangila rasukor bagurati manapakuan tojo rabal ru teknologi maklumat ralabi matanda am tanggungjawab. Ahli Parlimen Putatan Datu Syahelmi Yahya Mindagu ralan raginia matang nga kandayan ru teknologi digital ti mabuli mangandiranan salinut tano matanda
amnya kalo motopot rasukor bagu rati malingon mangani rasonor ondok kalo monsoi ramamagun. Ia mindagu ragineo nalupus napatalimpun rasmi rasasai pengaktifan semula KRT Kampung Tanjung Aru Baru am kempen kibarkan jalur gemilang raputatan. Tano-tano matang igondo poyo. HPPNS 2046 kulimani natangon ratenom pat rasila kamopor bilor ragitio. Panirangan SAMA mangikang poyo rabal rupan talanan ampos rupagutanaman rumamagun kampung. Gininoyo pupus ru tano tinandari Sharon Raymond intera section tano ehwal semasa. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kansayan rarondong.

Kan sayan rarondom oro kasa raka rongo peram apat dari bulan silaka balu ronga ribu rongo peram onom paring kuanangan manginin rasaba VFM kasaluran ragumurut pasti sindanganan takau monsoi. Aku i Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio jam ka tulu talungo peram balu ngaminit rarondom. Boy rongan jam ti mokondo kukulai natangan pasalulan malupus azan isyak inatangan sungkait atangon rajam kabalu ramaguno. Kesalulan aragumuruti mabuli ningon min gira siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik dulu kapom ra frekuensi matu samtulu titik sa amnayuk mabuli kau maya ramon ra RTM kli. Rasna mengining takap yoron dorimbai intari matan bungkal nampataranmu ini ngontakan.

Mangimbolo, mampajul, mampaluntug, manunov, salah kata tandu, rauko nama panggol. Pilat arainan mabuli mapali, kapilat araguang, kalau mapandayan, sanggilan kapalian. Sauk takau nora magagalung, salaka mangimbolo.

0: hakapandai kaki. Orau alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerebu ama paulut ra taunan nusungoi. Angkukulak poyo, auma kalapi nukapiahan takang, yohino, apasi alaus, asusa fokus ama pasi ambu. Kukulak babal abuli talinggapuan takang, kurangin ambal reaktiviti ralusar, am konopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit au kau, tukir amarisa rasungoy ang minyak katarong nuvavayaan mo yun.
1: Pabalan kena niak baloro gaun orau rasu suav. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapwa Met Malaysia. Baloro gaun takau reginoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuav mokondo rasa mawas tingkalur am niak ganit. Sora kukula intok into rasu suav ti sukura rondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun baloro gaun rondom raraiti. Sebegutnya keramet Malaysia rondom raraiti tingkalur ganit amniak rasa mawas sora titik kepemagunan takau gitia neka simpung niak Sarawak amniak sora pagun takau Sabah yono sora Asak Tenom Sipitang Beaufort Membakut Keningau Tambunan Ampensiangan Igik Kalasan Papar Pinampang Kota Kinabalu Tuaran Amputatan Kudat Pitas Am Sandakan, Paitan, Labuk, Am Sugut, Am Niak Sandakan. Bala ragiti sukurajam ka siam rondom raraiti. Tanau baluru gaun mabuli mapandayan, mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia, am niak aplikasi My Cuaca. Liluar agini bulin tok panyantakan orau naganakan rasmi ka tulung operam tulu yang dipertua pagun Melaka itun Seri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam Ketua Pengarah Papasalulan Hidatu Aswad Ismail Nangapura Tangguang Darja Pangkuan Seri Melaka DPSM onda magibit rapam piawan datu. Jadi Akai intara Sabah VFM masaga mambilin tanya Ridatu Aswad Ismail ra tangguang ondo nalapno ra orau raiti tanya Datu Aswad Ismail. Am kita mukana pia rondo pembelan iyo gini tano spot rondo raraiti Sukma ka Rongoporam Ro Selangor 2000 Rongoporam Onom Suku Rajam ka limo ramai raraiti ini Sabah nakayan ra intok ka balu raralom kedudukan pingat Rio Mekondo talungopor amas rongoparam tulu pirok am talungoparam onom gangsa am nasulut nangumung siam ngoparam talu mato raralom kasalengai moparam limo kontingen odominai ra kejohanan sukma ka rongoparam ruo Selangor 2000 rongoparam onom ti liliwa intok kasa Kontingen Intor Selangor, sinunu uru kontingen wilayah persekutuan Intok Karwo, am Intok Katalu kontingen Intor Terengganu. Inayuk malap pabalan mai, pasal rasuk maka rongoparam roh Selangor rongaribu rongoparam onomti. Rasna mengening takapi orang dari mbak, dari bonus inauk, pat orau rahaling. Ini ngontak kau.

Iroto takau pasi simpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, kuson rakan sayan takau ngangai, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansayan oro kebangsaan dong ribu dongu paramonom, intor ra RTM teman setia Anda.

Esno pabalan kuniak logoru gata oro rasusuav am oro katalu raka rongo param limo am rongo param onom aribulan sila ka balu rongo aribu rongo param onom ti onda pining kualuru inan industri gata saba LIGS. Susu gata balu ngaringgit apat ngoparam apat ngausen sakilo gata kapingan kalo inug gret kesa limo ngaringgit moparam limo ngausen sakilo gata kapingan kalo inug gret karuo apat ngaringgit talu ngoparam talu ngausen sakilo gata kantalan gret kesa apat ngaringgit siam ngopor ngausen sakilo gata kantalan gret karuo apat ngaringgit siam ngausen sakilo am gata sikarap saringgit moporam siam ngausen sakilo. Raisna mengenai tak kepeo rondo rimbai intari al falahia wala rarangan pagulu mengenai tak kepeo rondo rimbai ya gini rimbai ininggalanan ratana airku ini ngontak kau.

Sabah, Gipionio Pagun Takao, Pagun Ragana Ru Angin, Ngangai Bulu Masih Simpung, Sumuku Rarondo Sukuan, Sabah Maju Jaya. Kansayan Maparamai Ra Oro Sabah, Ra Katalungo Peram Sa'ari Bulanti, Inter Ra RTM, Teman Setia Anda.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasna kita mengenai peronda pembelan, ia kini kaindanganan kapuan perkhidmatan klinik pakar ortopedik Hospital Queen Elizabeth Karuo minanding noyora intok bagu, ia kini ora klinik perubatan am aras katalu kompleks klinik pakar Hospital Queen Elizabeth Kesa. Leluara ginio sekulan magana Islam Al-Hafiz kulimanin mengatang ra rondo inatangan ininggalanan ra Majlis Sukan Sekolah Rendah Islam Sabah MSSRIS rongaribu rongoporam onom gino raka rongoporam siam aribulan amraka talungopora aribulan sila kabalu rongaribu rongoporam onom oroka onom am oroka tulu rajam ka onom rasuswapti sukurajam ka limo ramaiti atangon Giora Stadium Sukan UMS. Amukanonya kerangan-kerangan takau dan ngetora bilini lo rondom raraiti kesenin tori MM Sukan sayan ara rondom bilin pasukono da rangan-rangan ano amnya kera pabukat-pabukat anda makau likriso kan sayan ararondom am kan sayan mengapura oro Sabah intori MM Sok paling kurangan MM Sok kan sayan ararondom liluar agenem konenya kerangan takau i Teresa Tahya liluar nangatora tangguang gira TikTok live mai bilin intori Teresa Tahya kono kan sayan ararondom paling kurangan Teresa Tahya ngining takapi orang dari Mbak Intori Henry Pangal, kau pusanku. Ini ngontak kau.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035. Yoginil Pulan Strategik Boy Mawar Ondo Namalit Pulan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2025. Tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Yono reformasi pendidikan awal magibit abal pagu ondo matang mayara popoligan na pembatikan muara tahun 1 rata segan kalama.
1: Rais na mengenai takapero no rimbain tori udis e tini iningon takaw renot.

ibok kano. Malimpagwi takaw pasisinanganan ambal ondo manggaganda. Rio Montotogom, kosan mangikang perajati diri takaw, kosan damamagun Malaysia. Kansa memparamai rasila kebangsaan dongaribu dongo paramanom, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Ais na mukanane rangan takau i Helen Yong nang atora tetam non do motopot ra sunggait kesa rondom raraiti kono bunga akapuam busak refelisia. Tania Helen Yong motopot tetam mono inataran muno. Jadi pebalan kunia tetam sunggait kesa rondom raraiti. Kolondo iyo raun am bakat ka iyo ti busak ondo mayo kaga ram Malaysia. Osoikia ioti tetamno busak pakma kapuam refelisia. Tanya Helen Yong amrangan takawi Helen Yong na kita kra rimbai intori Paulinus Alusius yoginio rimbai ininggalan ra murut nabai koson ra tangguang na surut tangatora tetamno ra sunggait kesa rondom raraiti. Tanya Helen Yong. Rasna pebalan kunyak sunggait karuo rondom raraiti. Sunggait karuo rondom raraiti aku ti tata pungol am mokondo ra rui ondo malami kokoson ragata am kalo malarom. Umas kuno mapulak matamis am niak malami. Unor kuno pana mabuli balon rasansam atanua aku ti. Gonopaya sunggait karuo rondom raraiti aku ti tata pungol am mokondo rarui ondo malami kokoson ragata am kalo malarom. Umas kuno mapulak matamis am niak malami. Unor kuno pana mabuli balon rasansam atanua aku ti. Temukan apa bilin torangan takau entari Nancy Lian, Ami Lucia Bibi nang atarabi nilo kon nilokan sayan ara rondom DJ paling kondangan Lucia Bibi. Mukan ini kerangan takau iju, bilin pasuko nora rangan-rangan ampa bukat-pabukat no konakan sayan ara rondom paling kondangan ju kan sayan ara rondom nyayuk. Kapero ndorimbay tori Paulinus Salisius murut nabai ini kontakau.

Rasna mukana piorangan takau nang ada rata tam ni londo. Motopot rasungket karo rondom rareti pagulu papalan kunyak as tatam undo inataran uru rangarangan takau ndo kalau motopot kesunin dari Helen Young. Helen Young kono rambutan rareti ni ka kalau motopot siu Helen Young. Mukana nak rangan takau i dako da kusung-kusung tulu nang ada tatam no kono timun Belanda. Siu dakoda ka motopot am kena nak rangan takau i MM suk am nyaki meis nang adora datam nilo kon nilo nangka kapam durian Belanda paring kodangan MM suk am meis ka kalo motopot am resh nam kena rangan takau onda nang adora tetam no onda motopot ya gini intori barudu nang adora tetam no motopot ra sungget karu rondom rariti kono tarap kapam kawa ru kikian. Jadi pebalan kunyo tatam sungget karuo rondom araraiti. Aku ti tata pungol amokondo rarui ondo malami koko sonoragata am kalo malarom. Umas kuno mapulak matamis am nyak malami. Unor kuno pana mabuli balon rasansam. Atanwa aku ti tatamno kawa rukikian. Kawa rukikian kapuam bua tarap. Tetam sungait karuo rondom rariti. Jadi tanya barudu nang atora tetam ondo motopot. Am makita kyo rimba intori Siti Pajahamin. Sumilapo bulan kosan ratang guang nasul nang atora tetam no ondo motopot rondom rariti. Paring kodangan barudu, paring kodangan Helen Young. Am niak rangarangan narabokon ondo minayara inatangan sungait rondom rariti. Kone perangan takau i nana ami boy rimba nang atora bilin nilo kono kan sayan ara rondom paring kurangan nana paring kurangan boy rimba. Raisno rondo rimba intori Siti Pajahamin sumila po bulan. Ini ngon takau.

Kula wiru jalur gemilang kolondo onong no ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginyo penjajahan kalobor muni.

rasanya kita mungkin pihak kukula pambalan ia gini fasiliti kesihatan kluster Beaufort kulimanin mengatang rakem perubatan giura long pasia sipitang gino raka 5 bulan sila kasiam 2 onom oro ka onom tumalimpun rajam ka onom talungopor raminit ngaminit jam ka anam talungopor ngaminit rasuswapti syukur ajam kamu peramsa rarondom ti. Lelewar agini penyantakan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sabah 2016 onom kulimanina tangon raka talungo peramsa hari bulan silaka 5 2016 onom giura dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens Kota Kinabalu rajam ka onom rasu suapti am kulimanin para yuson rio panyantakan rahari Sabah 2016 onom sora rondomti rajam ka tulu ra rondomti. Am kita mukara pia bilin torang-arangan takau dan ngatara bilin lo rondom araraiti kesenin tari Joseph Potilo dengan Tora Bilino Rondom Rarayti Pasukono Rarangan-rangan Onda Manginingra Kesalulan Ragumurut Rondom Rarayti Giura Radio Kapuam Giura Facebook Amniak TikTok Kosoni Julita Magret Ina Rombai Pita I MM Suk Kiro Jelin Vitali Si Florita Kinajil I Dato Elizabeth Mori Si Josie Mindong I Maria Juhan I Lucy Doyo I Claire Indatius I Inai Sugut I Inai Sandakan I Charles Loginon, I Julius Pansai, I Avitus John Modowit, I Marius Marudim Gawis, I George Mining, I Patricia Nicholas, I Inggam Satur, I Lazarus Biuk, I Patrick Kantang, I Yachoy, Taman Pasir Putih Putatan Fasa 2, I Francis Bonio Siluk, Bilin, Intori Joseph Potilu, Kansayan Rarondom, I Gama Monson Sokakau Ngai Ragiuno, ini nabilin dari Joseph Potilu, paling kurangan Joseph Potilu. Kena pihak rangan takau i Julita Margaret amniak i Sabin Kangut nangatora bilini lo giura Facebook Live My Rondom Rarayti konilo kan sayan Rarondom DJ am rangan-rangan kan sayan oro kesa Sabah VFM mon soy konilo paring konangan rangan-rangan. Mangining takapi orang nerimba intori Teresa Anjun Piroto nang Kubayawan ini ngontakau.

puso babal buli yohino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan Kapuam Telepauni Numbur 03-888-425 ra kapohino WhatsApp ra numbur 04-800-00-325.

ditemukan oleh Ronda Pamelan, ia gini bahagian wakaf MUIS kulimanin mengatang ra Ronda Inatangan ininggalanan ra bulan wakaf peringkat negeri Sabah ra sila kasiam ra matong ti. Di luar gini bukan apa bilin itu orang-orang takawan dan dengan cara bilin itu Ronda Mararaiti kesan dari Julius Wong Wong konokan saya ara rondom DJ amrangan-rangan rasa bab VFM monsoi kono paring kenangan Julius Wong Wong bukan apa orang takau i Rylan Rainer aminin silian dengan cara tangguang stika monsoi kira Facebook Live mai paring kenangan Rylan Rainer aminin silian bilin dari Koyokmen Tambunan kan saya rarondom DJ kono paring kenangan Koyokmen Tambunan gamau kopana Rayusak Maligak Ragiuno. Liluar gini yang kononnya kerangan takau i Ipol Irik nangatora bilino kono kan saya rarondom Marokasa DJ amrangan-rangan rasaba VFM monsoi kono paring kenangan Ipol Irik abilin entori Florita Losombo Laurentius kono kan sayan ararondom DJ paring konangan Florita Losombo Laurentius kan sayan ararondom am kenina kerangan takau i Josie Mindong i Roger Frankie Lee Jawa am niak i Elizabeth Bet dengan tora Sticker Monsoy kan sayan ararondom am niak i Berta W. Binsu hai kan saya ara ronda merangan-rangan. Angin ing takap ronda rimbain dari Roni Bahan Sisi Bayon. Ini ngontak kamu.

0: Sayat bagu ejen pasisindaganan. Manungkus rakan sayan, maparantis raka singkatan rupa maguna. Patara pamparamayan ra orang kebangsaan, simbula takau antak ruguang patriotik, motogom rapa magunan, kosonrayus monsoy ragana rondo payung pamagunan merdeka.
1: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Dan sayan orang kebangsaan, intera RTM, teman setiaan.

0: Kapisanang ngam tabi Malaysia madani itinat kabari na koyonan pelambusan kui Floris Philip. Kapagulo na pangatulo dat kabar-kabar. HPPNS 2020 pedamanam paharani tenam letulan ke pentun diti. Peneridangan kedua papagirat kepada kangan hasil pemetraman magikion kampung. Kabar penpano. Pemaramayan teraguk mabun memiara menginsara Sabah HPPNS 2020 pada malam mentok kemensan negi peron id watas tenam. Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor nakatumaya maid karamayan dilo akan nopoko peron id kot kinabalu ngaki guna negi peron id watas mentok papin semok program kuman bagikian. Ila kapanahan kegunaan kumat memutanam memiara menginsada meniniakan nakoyanan. Ya, bila bila dila di kepongo tidak boleh dapantang dat puruan kuasa tagaya HPPNS 2020 pada malam it binuruanan di bangun penteri pemutanaman penginsadaan dan pemerintahkan pegun Datuk Ruslan Muharram it menara Kinabalu. HPPNS id watas papanud magigian na kayanan rubikat id karamayan dila. Ila nga kapanghup nagi papaburud ekonomi ang pagindapuan id kayanan kahampit. Karamayan dit paran at kaduna padam talo gisam kaduna padam liba tulan kapadila mamarikat karikatan pikikira duna padam liba na ribu tulun. Magisusay titungkap patahakan pamat mangingindapad tani mamamiyara ang mangisadad na kaburo. Perintah Bagun minanuridong ketinanan papadagang pemutaraman Sabah sama tahun diti untuk menghupo pagirat kepadagangan hasil pemutaraman dut menggian kampung id pentong ke Bagun. Menteri Pemutaraman Penginsadaan Pemerintahan Takanan Dato' Jamawi Jafar Minaburus sama memegedap hal kepadagangan harapantad untuk pepetantu hasil pemutaraman dut memutanam padagangan padagangan miapaid lebih olud.
1: So tahun ini kita wujudkan sama pemasaran hasil pertanian Sabah. Sebelum ini kita ada FAMA, tapi saya wujudkan juga sama supaya hasil-hasil daripada orang-orang kampung ini akan dapat kita bantu untuk pasarkan. Jadi yang kamu sekarang saya minta pada masyarakat kita di luar bandar mengusahakan dulu secara kecil-kecilan di keliling rumah permulaan.
0: Datuk Jamawi Ridobad RTM Idranau dan Matilo yang mengunsup menggigian kampung papatimpun penanaman durian dan sarokoro-koro id peserilid walai pagului penggoyon. Saraga pelabusan kagampot kinumuga sudong longkod penimungan mila boron itikid koyonan dun tei kepaliman muntok menghub papadagang hasil menggigian miampai lebih olud. Inggi saman papagirat tunggungan dat bagian kikuasa na koyonan PBT nasliwakon rikotan tagayo Kementerian Perintah Nakoyonan ang pamuwalayan KKTP. Menteri Perintah Nakoyonan ang pamuwalayan Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, Minabrasila, sarap pideruban miampait bayon menunurat KPKT id Longkod Pagun. Pidabarasan dilo nga minamarait nagi hal panahakan tusin pobyon pemeruhangan penginsanangan PBT sukai nagi atag penuridangan pepengkawas tingko koton PBT id Sabah. Iteritan mibagal KKTP nga minangatag nagi penuridangan puruhan kuasa popoburu PBT Sabah sebagit impohon pengludan mitilombus id pialintan perintah pegun KPKT. Puruan kuasa dila irkahanan kedua DKSU KPKT menunurat tetap KKTP negi papahara mitingan sekukuri indua sentun. Lang dila mentok papanud hal kompit PBT id Sabah uludan miampai lebih dasarang. Damatila Datuk Dr. Muhammad Arifin Pidapailo piroban miampai KSU KPKT ngak minagibaw barus lagi kegunaan pepesedia lebih agama projek residensi rakyat PRR id Sabah. Ila na po amantanong kepagyanuan takawas walay milad asanganu paminsan-insan makyanu pamalanan kaburuan PPR di lebih aparagat. Wakon na po projek ni taguangon nga PPR Selagon, Bofot, PPR Ralantungku Lahadato. Da matilo KKTP nga papaintutunagi pamaruhangan ang panginsanangan maya panurilangan puruan kuasa papahampit magigiyon id kakalayan tikid PPR ang PRR id Sabah. Ilo na pakamuntok papagirot kampayan at magigiyon ang nagi papatanto hal ang kagunod at magigiyon id na kayo ng pamualayan pusahon miyang pahit lobid aulod.
2: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM kesalimbahan Boros Dusun.

0: Kopihan.dot keramaian telan kebangsaan apat nuh perwalu bus.my teke busting pasakatan jalur gemilang embendera Sabah sebagai tanda gemilau pegun. Peru Parlimen Kota Kinabalu Datuk Chan Fong Hin minaberes ilona pangak wokon inggi saman Papa Sarabak keramaian telan kebangsaan sai ke mengusup pemegunan pasakaian tulun intangat megigian.
1: Hari ini saya datang ke KK Central untuk buat satu program yang minor, okay? Cuma dia cukup makna dia, yaitu pengedaran jalur gemilang kepada kesemua 48 Pink Pass, okay? Pass.my yang beroperasi dekat KK ini.
0: Datu Chan rinubat menganu kabar untuk program Semarak Jalur Gemilang Bendera Sabah id Kota Kinabalu. Pas konsesi persediaan negeri kuma tulun nang lahing susumikul tulun ausang kurang kohim bagui okiyo dit papasalang dia lo memanggudan pas sakayan tulun miampai lebih astri bagatang lebih 1000 jalur gemilang bendera Sabah petikidan kuma mengikian id peserlit Kota Kinabalu. Dalam tila serupu keraja bus.my id Kota Kinabalu nepo id tim puditi ngak kumaraja pempenu miampai walu wayan apadah perwalu bus penerikahan ketinanan pemelisinan pasakayan pidagangan LPK Pisaba Dato Pong Jin Ze minaberus tingkatan antagaya nepo LPK Pisaba ngak pepeng kawas kinumusu semakai sesuai kememeruhang wayan tun dorongan kesukupan penakadong.
2: Ridership is everything dalam public transport. Walaupun kerajaan boleh memperuntukkan ratusan juta, tapi kalau tidak orang, tiada orang menaiki, maka dia akan gagal. Satu hari nanti, ya, bukan mungkin bukan tahun ini, bukan tahun depan, tapi satu hari nanti dia akan lesap.
0: Walau wayan intim politik guna antangan untuk kapal penahai kainan tu dorongan negi pekianuan dat mau menggunakan pagulai pawalihan. Mentok pasal semusuhut kekuasaan dau mengentong kegunaan pepegumu wayan mi bagal putatan pidampang. Lebih 200,000 sesemakai seminakai bus.my mantat nak timpun keraja di tulan kedua nak talib. Untuk meneguang dunia digital hingga piwalitan tulun natuo megigian kiguna papanau tenggungan miampai lebih aparagat menuduk suka duagu memegudu keburuan teknologi kepailan miampai tu senang kitenggungan. Puru Parlimen Putatan Dato' Syahelmi Yahya minaberus lang dilo agayo guna tu keburuan apa teknologi digital ngak pepeteguang tilimuan suka duagu kumat magi sesuai kepailan au sangkurut atapot it kepegawit wayad au asalang kumat magikian. Yang minaberus dilo diit kepongap dapat timpun kantakan pengkaban kewagu KRT Kampung Tanjung Aru Baru kempen pepegili jalur gemilang id Putatan. Kakak Gudau tulun natua napa iti saya sot perkenalkan ngamila menuduk di tangan anak meneguang pemegunaan digital mayat nawawayan dia lo. Inggi saman dia lo kan mau menuridong sokot wagu miampai lebih ke lo kumad hal kompit pegun ketinggalan kegunaan dat magikian. Id pengpusan segutau kawagu titulu dat kabar-kabar. HPPNS 2026 Bahuran Itenam Datulan ke Pertahun Detik. Penuridangan kedua pepengirat keperdagangan hasil pemetanaman menggigian kampung. Hingga anak kabar nulu di Sharon Raymond Mantad Seksyen Berita Ehwal Semasa pindah lingkup untuk keselimbahan berususun. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

kami serang ada tuang tabunai ko, kami serang ada makin orang kawagu. Di tit kesalimbahan beras susun, tuang terau ko isa, kedua nak pernah apa tutulan kewaluti. Pasti kau dekat di masyarakat makin orang kau, akan apa ko maya dat radio, maya dat extra, maya dat live TikTok, nak negi dati maya dat RTM clip. Pasti kau nak kopi ada kau tutarima, mana kau dong makin orang kesalimbahan beras susun ditik ya. Ambalutan ako di kayo, gisam na jam, kahopdam 2 na tanga tuwang iti, papirang ako di kayo da sinding, pamalis sa ginawa. Kapisinangan, kumadi M.M. Suk, Mes, Aji, Mr. Raz, Darita, ano, babayan to tuwang bayan na DJ, kadi Darita, to tuwang kapatinga, papirang ako tama da sinding, kaya pamalis sa ginawa. Pasti kau dikayo tu makin dengau. Timpunan ku papirang sinding pamalis sa ginawa nga kinahapati.

Dat ben het op de jam kasiam door de hopen en walle minute tot de toon. Postig ook die kan je dit. Master, bian bij de ha, maak je dan een dikke slimbahan berust tussen. I Nancy Lian, hi DJ Vlog of Senangan Kedau. Omi Halima Dastim. DJ Alumis kebiasaan ding ponianu baina ka ponsikona Halima to Alumisan omi Philip aramai giati sinding sabahan kadawiti ya aramai bagia sinding dat dusun kya sinding dat keselimbahan bersusun omi Jesse hai DJ Flo senang tatuang kya kadawiti hai Jesse senang tatuang lagi omi Dinky Alunting senang tatuang kapiyo. Asalang kapiya sinding nakunin ako po si Kona Dinky. Tabi na ikaw it pamaramayan dataraud ko kumabun mamimiyara ang manginsara saba doon na ribu doon na hapada mo na mantok kumainsa nagi paharan it watas tenam nakatumbaya dit luguan mentiri ibayan mentiri datuk sari panglima Haji Haji Jajinor at karamayan dila dat pahoran kona po kayid kot kinabalo nga kiguna na gidat pahoran watas muntok papinsamak dat program kumad magigyan ilang nga kapanahak kagunan kumad mamumutanam mamimiyara ang manginsada nagi maniniagad na kayo na HPPNS id watas papano magigyan na kayo nan rumikatid karamayan dila kapangup lagi papabarod economy ang pagindapuan id kayo nan dit kahampit karamayan diti paharan dat kadu na hapadam talo gisam kadu na hapadam liwan tulang kapad da taon diti pikikira dua na hapadam lima na ributulun dat katindapod antak dila magisaya na gitu itong kapatahakan kumat mangindapod tani mamiyara mangisara patahakan kumadiala di nakabro matak iti taon bay na iti talawad kukumabun mamiyara mangisara pahoran dat tilaid o watas tenam kapasan na pangahitid gotik na balo at kapaharan dat karamayan ditik ya naman tak utawan diti pahoran dat tilaid o watas tenam dat ka dua na hapadam talu gisam ka dua na hapadam lima tulahan kahapad 2002 na hapadam manam pasi ko na kayo dit like ya amit masad magkinang ako pasi ko na ginat o gigina to mga balo ta mayatid kasalimbahan barustusun Madi Ipol Eric, kapisanangan kumadia Robert Berto, kapisanangan datatuang DJ, kapisanangan lagi kumadia Robert, mi Ipol Eric Kawago, kapisanangan datatuang kumadika DJ Flo, lansani kelidasan terima, miampai barakat tegumu amtabid biya basa nagi, kumatambalu tebina ngawit, mengkilong keselimbahan berususun, Sabah BFM osedong, kapia kanti. Pusikaw na kapia Ipol Eric, ami Victoria Ang, kapisanangan datatuang DJ Flo, kapisanangan lagi kumadia Victoria ba makinuto ako pada sinding dito iti sinding di City pa Jamin Roytan o di Tipa

Tadau konduan nayatan pogun Sabah tahun 2026 id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu untuk keapatulan kosiam 2026 kontok ponagi tadau kelima ketimpun jam kewalu tetuong. Apa yang dilebih kiro tindapawon diang amat berhormat Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Boyon Montiri Sabah Om Sawo Datin Seri Panglima Datu Haja Julia Salad. Kapatahakan titungkap anugerah wanita Pogun Sabah Pohoron Id Suang Apa Bayan Dilo.

Kami Amy, hi DJ, kami senang anda tertuang kerawiti. Kami kendering. Mila kami kini aku sening di Molly nuno napa sening dau DJ kerawiti. Nah, mana pon yang tino kia kendering. Abi Yanwa Max Liverpool kati. Kami senangan kerau. Kami senangan lagi. Kami Marius Marudim. Marius Maridum. Hai DJ Plo, senang tuan-tuan kemadi amai senang makikinangau. Ngalumi senang pihak sending da papingunian na baina. Nga lalaga tamim balatakya DJ. Pengro ngau ya hai di anti nga pibabasan. Kumadi akya DJ Plo, kaya senang tambalut Sabah VFM. Kati pun si kau na, Marius. Tidak mesin ku paparang kawagda sending. Itu sending man tadi Junilian. Langada untuk tambah.

0: Nulis ko dah nak korang sering mata di Vasni Sembiran. Raitan dat arat om osenong. Iri sening kau aku mata di Vasni Sembiran kya. Jeff Towing Ranau, kau bisa dengan datu tuang DJ, kau bisa dengan lagi kumadia Jeff. Kami buhangkut, kopi serangan dengan tuang DJ, kak ingkan lagi dia. Kami Peter Kilan, hai Flo, kopi serangan dengan tuang tabid pibabasan dia. Hai lagi kumadia Peter, tabid pibabasan. Kami Saping, senang tuang DJ, kak senang tuang lagi.
1: Kanao po ang dasa tokaw kasanangan mantat kina pemerintahan sendiri. Tamangay tokaw piludan, unsubo tokaw pisan, yati tumungkus timpu rumikot.

mangat kana mai karajahila agaya gaji kanga entangan pokapia seresidan pokapia kada ada ru hayam membaya na tu membaya na am tu manut na au elan ni nong ko kongoyan karasian de i anu sampai de pemberdagangan de tulun pemberdagangan manusia ka sekali po na hello na tangayan sorry kay sasaay ya santamang-tamang da tinan santamang-tamang takog kapapanahay. Kami serangan datang tuang DJ kadi Saping, kami serangan lagi kami Albert Yasun, kami serangan datang tuang kemari ka Umandaka, kami serangan lagi kemadia Albert, konsikau kami Buhangkut menguli pada tu ni buhang kuti DJ karasam pada lasu kopi ati pemagunan ka mai dari kayu para sama so ni la bongkok dot menguli karasam rasam ya lasu no kopi ati putih ya abi kendering anak muhotok dah dot kembali tanti yang go hanagi hara rasam ti bahinang ka na pakai hara rasam nak karasam kahina di kayu ang galati tiga lagi rumah sama penanghina di kayu kaya tidak dapat binampang kau tikina balu om alasu dah kau biar tadau awi izan bongkok nga au nama si soliwan baina oris ala nakat kulit kaya izan orasi anda ala nak kulit alasu kaya kami ya. Ba tumayan ko papa ni tisinding harait minikyo ni tisinding di tino sa gyari. Tisinding man tadi Elika Pojin mamuha ba? Inga parasam kya Jeff.

0: Pemaramaian Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam Nayatan Pogun Sabah Manporo Toko pada Maduo Rabiul Awal 1448 Hijrah Kontok Penogi Kuduna pada 5 Tulan Kewalu 2026 Untuk Tadau Kedua Ketimpun Jam Keenam Kesuabon Madani dihayati, umah diberkati. Nasilih tema Montok Popogirot, Ababayan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Id Poserili Watas. Wokon ababayan dit nulut napo nga kampaino, ababayan semarak Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kepada mesiam gisom kodona permiso tulan kewalu, pialan susuyan sirah nabi, om memawotik tanganak. Kahara nagi pemeriksaan kelidasan om kopenulodon raha id podium Wisma Muis. Untuk kodono pada tulan kewalu, kahara forum anjung atakwa id masjid Al-Fala Kepayan. Untuk kodono permiso tulan kewalu untuk jam ko permiso ke Sabon, kahara tahlil om doa kaunsikahan id masjid negeri. Untuk kedua pada medua tulan kewalu, keharo ababayan halakah masjid, kumat masjid, peserili kota Kinabalu. Untuk kedua pada lima tulan kewalu nopo, ngalimunduk pemaramayan, oman pohoro pogiti timbuan, pemaramayan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, om kepatahakan titungkap, bialan penegi anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah, Kontok penegi 2020 Masihi di Pohoron Id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Rikotno, mongai pemaramai, pemaramaian Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2020 Masihi. Salam Maulidur Rasul, mantan RTM, teman setia anda.
1: Tada sob, tada kondarangan kepihan datut keramaian Maulidur Rasul ya. Kemana terbinaan Islam, it memaramit teka memaramain keramaian diti. Salam Maulidur Rasul kemari ke den, salam. Sukma, Sukan Malaysia, Sukma ke 2022, Selangor, 2026. Tini mangan Sabah, mina mupus dat keramaian diti. Tukad kewalu mentekoin sanai miampai nakanud telu nahopod pingat amas dua nahopodam teru pirok telu nahopodam odam gansa kina gempotan dila nakapangalit dat record dua nahopodam siam amas it nakasurat masad keramaian sukma id Sarawak dit paguli diti kami tinapod pingat amas dat contingent pagun nga nano maya bipirot ababayan kampai na wushu sanda pitang karate amdagi sepak takro gonduan saya kaila nakanunagid amas id olahraga mang katawagat mamana Muay Thai nakapa nahak nagid pingat perak am gangsa id nakapagirat dat ingka katan kain saray montok dat Sabah. Manan walai Selangor nasilu dat bentukan mentokain sarai miampai dat hatus isa amas turun hapadam telu perak turun hapadam isa gangsa karamayan sokma kadun hapadam dua Selangor naka napupusan di kesedap sara dat nakapanaw selinai dat naka timpun di kehapadam lima gisem kodun pada mapat datulan kewalu diti kongsikan kumada contingent Sabah tu nakano datulun hapad pingat emas dun hapadam turu perak telun hapadam anam gangsa miampai ningkakotun kewalu montok kain sarang.

Habis tangan kemadi Raylan Raina posisikan tu makidangau. Abi Florida le sabam Lorenzius. Habis tangan tu di Jeff Law. Habis tangan lagi kemadi Florida. I Paulinus laka rasa mantat tu dan tuaran gisem tambunan. Resam ko tetapat kepiah. Kada nanti. Abi Christopher SMUs posisikan tu makidangau. Pladius Binsuan Palad. Hai kemadi ya. Posisikan Pladius tu makidangau. I Paulinus kawago beletak teman kakak dia lijen kain pakai mimbaros po karena terasam gawe pad usulang kalau magyambal to ko dia Paulinus ami Christopher SMUs kapi serangan tatuan di Jeff Law. Hi hi tayo serangan tambalot sa Babi FM ka. Hi nagi kumadia Christopher pausik ko to makinangaw ami saya pakawago Izan. Anaru aramai nasusian nuki Izan, kami Triska only. Kami serangan di Jeff Law, kami serangan lagi kemudian Triska, kami bagang aramai nak kami nasusian nuki yuk ya. Kami Pipi, pasti kau tu mukidangau, MM sok pasti kau tu kakal mukidangau, kandering anak, pasti kau tu nulis nak orang sering di Molly. Yani Jamalun. Hai DJ Flo, kami senang anda tutung kematian salam tambalut ku. Mungkin kena sabar BFM, be good. Berus dusun kena. Pasti kau na, Kiani Ramayan. Listen kau kena mungkin kena ada sending diti jam. Kau hapan telunah pada Mr. Minute. Tumayan ku papa ni sining mata di Ben Simon Raitan. Siu na, kau pusam ka.

Kahapada manam tulan kasiam, hapada masiam, anam na hapada mataluh napo. Nga isa timpo, naturidong Pogun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoyso, Miampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temut. Nga pinapokito kampayon, kagarason. Om Tupus Toko, sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama, nga tatap miso toko. Kepisanangan mamaramay tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Harada tuwalo po minitar kata jam ko para misa da ta tuwang amsan jam ko para miyam pali kayo. Kada ko po adap kya amalutan ako pali kayo. Nung madap ko nga ingali tambalut ko mimbaras papirang oda sinding. Lamati kayo dat magkinang awam tep tep pagya parikat ako piya lima na hapad ke. Aruhan na dati karikat karikat palagisam na jam ko para mdua. University Malaysia Sabah UMS Papagirat Tenggungan Maya Program Rentas Bonio 2020 pada menem Keramuak Disusur Bukit Dihulur. It Naib Chancellor UMS Profesor Dato Dr. Kasim Mansur Minabaras inggi sama dila papakita UMS akan napaka tinumpu id kayanan kakalayan nga magawit tunggid kabalan University kuma id kayanan panang sakit program id kampung Keramuak tengah dilak yang telan papatahak teka papailang dat kabalan dat university dilak kumadat magigian id labos kakadayan adam na hapadam lima tutumano dat akahampit papahampit dat pakarajad UMS kalab sukarelawan pacuan ang patroda UMS agency perintah am swasta nagi magigian na kayanan buka na po project dat pinapanaw nga id pemindahan ilmu kesehatan dan perubatan kati the hospital UMS harnagi project teknologi kompos pinananaman the guas kayu bengkel Al-Fatihah kesenian budaya Malaysia Madani negi keperimanan karaitut kainan peserili biodiversity.

menghidup pemain gundasang dan suap Jawa Tamis Kedau. Kami kendering menghadap ketulu diti Kota Marudona terasam dan suap ka. Kami izan tetap karasam iti keningau suap dan kau niti sinding posi kau DJ ka. Malas anda karasam kopi kia izan. Kami balatung lalaga dan mi balatak DJ ka posi kau balatung isa sangan ulayon ti DJ ka. Sining na pa diti doang langad langat mantadah sining di Marcellus Pongin mi Uncle Janggut kada to ko tangkiada di jam membalut tok hiti hit kantin tetuang baina gonti tetuang baina isom tanga tuang kia tabinai kada ya posiko nak pia ambalut nak di kayo kia uncle ikendering anak kawago am aku siadap ti DJ. Oh ngusok oh orhai nak gariket rasam ti. harap-harap dah gariket kepia rasam kia anak kendaring. Abi Christopher Yus kami senangan tu tuan DJ lo. Hai hai om ten senang tambah sa Babi FM kati. Abi Paulinus Gyun peduli nah aku rekat terasam hiti dahai aku kaluyud bawang tuaran oyan na dahai sada kada bagat kau pedika ya Paulinus tu harap aku agus ada bawang. Abi Nelly nalapak no tanah hiti tambunan DJ na dalam detadau kada doi ya. Korean pedi alasuk kopi ya kian Nelly magadau kopi ya. Ba, makin orang kawal gudah sinding.

Jam ko ho pada misa ana minita tatuang. Kota luna ho pada misa datulan ke waludi. Tadau de tadau Sabah lagi tadau kebangsaan. Tadau kebangsaan de panga ramayan de penong ko Suaben. Tadau Sabah de panga ramayan de penong tatuang de tilaid padang merdeka. Kemari ke di tara kesihatan rekod kena mai ampai de keramaian diti. Abi angkal janggut rumah samiti penang sakit dat suap kia di jeng audi ke pemutung dat suap nga purian patuk langada ned rasam kadao purian pa nung rumah sam na bawa kapia angkal sara pendak rasaman kia sara pendak ke ingkaya dan dat memutung dat amat abi rasia ramut iti hiti tenam alasuk kapia di jeng ka pintong ka prima tutit alasuk kia rasia abi izan harap dah ada termasam. Perayaan pun awak nak pemutung. Dah sangat ada awak dah. Kami bagang suti pendam memutung dah termasam dah kesuaban ka. Manung rumah sam nampak kali kayu ngah rumah sam aku pia. Kami izan kawagu susah aku nak pia mengidu hilang kundasang. Enggak ada rasa dah suap ke dah. Kami kondering anak Aisan aku pia pelut gata dah magadau kapia kadau. Oh, ingka ka kondering nung magadaw ko piyang ay sa pulut kya.

Magulo dat paparang kagustining pulang besan kapatid kapailan dat gata-gata untuk tadaw suwab kadua na hapadam lima tulan ke walu kadua na hapadam enam tulan ke walu kadua na hapadam lima kadua na hapadam walu kadua na hapadam lima kadua na hapadam enam tulan ke walu ti it pinalabos dat LIGS untuk dat pulut dat gata turu ringgit walun ha pada mapatusin puluh tet gata turu ringgit walun ha pada mapatusin gata kepingan grade kese apa teringgit turun ha pada turu grade kese apa teringgit turun ha pada turu sen gata kepingan grade kedua apa teringgit isa sen grade kedua apa teringgit isa sen kantalan grade kese lepenga apa teringgit lima ha pada mapatusin kantalan grade kese apa teringgit lima na hapdam apa tusin kantalan grade kedua na pangat telu ringgit turun na hapdam siam tusin kantalan grade kedua telu ringgit turun na hapdam siam tusin sikarap na po nga seringgit hapdam siam tusin sikarap seringgit hapdam siam tusin dot 1 kilogram. Konsiko esbon kepisalangan kumadia tu mukidangau dumarun tumurun gatang-gata magadau no maik gatang-gata kadau ami kongkong kepisalangan tu tuang DJ ka kepisalangan lagi kumadia ami esbon i uncle janggut tantad kumadap dung kihara ponia yak udah sening di hanjasli kadau ada pada angkel janggut. Posiko Esbon. Nagi Anita Thomas kepisalangan. Abi Paulinus Gion. Ogi akalugan kupi DJ. Kada dot. Sidok.

0: Intimput adalah angka lasu, linasu ikerita milo kain sawat in lima pilipat intimput 4 minit. Kantakan diti keligagan tomod, lelabi nob kumat tangana katu kepengintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanai tanah kinsuang dat kerita, melongko dat pipira no saat. Basanai kesesari magintong trikohon idalikud, pagulus meliwan teko pangob dat nungabon. Perputat tumilambus, kumaan pagirkuasa tinantu, nung kakitad haratanak nawung id karita.
1: Jam ko pada misa, talo na hapad minit na tatuang. Hara talo na hapad minit pa, apapasan iti it kasalimbahan baras dusun. Kinahanta ko pa kya, isam da jam ko pada mdua, nako patang kya daha, maluta nako pa di kayo. Kondaring anak nakaturun la DJ kadao. Kami na padalang gatang da gata nakaturun-turun kadao.

0: Bonjiko.
1: Katumaran.
2: Xiexie.
3: Thank you.
0: Terima kasih.
2: Magsukul.
4: Paring kuanangan.
0: Terima kasih. Bonjiko nopo nga ruhay pelambos. Yolo no ito san ginawa kano members Bonjiko. Ikata yere. Bonjiko kanto kumadulun suway sundong akarot panghupan. Autokawi okurakuro nung asanang toko kumadulun suway mahusiko panghupan dialo. Bonjiko!
5: Okiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu noh jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemagunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang, amontok sinding negaraku manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Okiliho Jalur Gemilang Id Walai tupis on premise pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu na Jalur Gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id Jalur Gemilang. Ilago mamaguna Jalur Gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu Jalur Gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso Jalur Gemilang. Untuk sinding negaraku manponio Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia anda.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intok min bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

0: Ish, ama kesuang nuka reta. Napa pun ngapahu ay haslor. Uya, katutusan na pera itu ay. Kakulah ha, nuka reta noro. Musa pekul ay orang bayar nuka reta asah no. Alinu sino pegawai trafik rahiot napo. Semanok ngahan itu rako malolohoyo yo.
1: Pai bayar ala lorong kecemasan, rukondok kapaganan amamunani. Ita kau mau beri samanun ruk.

0: 5 minit yak nga lapon min rato kinuro ang paliyong rin tokintok no sungoy tumanaw rangiliw ra saya tanong niya muk edis kinami min nga liha.
1: Sorak rata tangak ro rat kina selatan mokondo rondo pulu Malaysia tetangan yakinnya pulu layang-layang ragalur talungatus na kilometer antara kota Kinabalu pulu layang-layang santayaran antara kepuluan Spread Lake ando inalungan ru saujar Malaysia kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan rabilo 1900 balu ngopor pulu layang-layang setopotno terumbu karang ayo ando malinjo pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit Malaysia rayusno nang kali ra agis nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setopotno intara ra 1900 balu ngoporam talu saujar Malaysia inataran magalung rapulu layang-layang niak nampatano rapulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ralandasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du saujar, kosan magalung am mengampin ralilut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra ampos lu liliut yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon da peta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.

0: Rongo kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu na kasimpung mansuru ra ginsamol bulungkut ginsamol ruta tanom am tanak malanjang riok kalau tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1974 ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit jilon suku 5 ngambilor kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo. Bal malasu am mapua masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat. Keran mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan magalung raliliut kandoi matang takau ngai.
1: Tonomo amla bungo takau anggur pasisdanganan kebangsaan mimpun ra limo prinsip rukun negara kosolak.

Parinta pagun Sabah ng patanaw rasmi, ra oro Sabah, yakin nyo ra katalungo param sa aribulan sila kabalo. Mambabatik parinta pagun Sabah, Datu Sri Panglima Haji Safar Untung, maya ra rondo na patanawan rasmi, nambara, ra warta oro Sabah, binal ra kalimo aribulan sila koonom dong aribu dong paramapat, ampina salula ra kadong para aribulan sila koonom dong aribu dong paramapat, kosan mambal rasmi, ra katalungo param sa aribulan sila kabalo, yaginyo oro Sabah. Warta ragili kida salula sunuk susul ru yang dipertua pagun Sabah patragili Tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Kasayan memparamai ra oro Sabah.

pakalaja gakod to ko po om pusta daw, om mamugus gakod sondi, kapapatonong om kapanakaday mananduhi kohigkangan. Mamugus gakod sondi, kapapakas mosol, papayin buhay tapyumanan on siko, kapangingkwang opusok pamusavan, om kapanginggan linuo.

0: Kopi Posian Tabi Malaysia Madani. Kinongon di Dio Zueti Abal mantad Sabah VFM Pohombusonku Izo Benjivinu. Kapaguhu na po nga tuhud abal. HPPNS Vongay Budu Vonga pada manom piso somo tandakon itenam untuk buhan koopod taun niti. Kapunuhidangan sama kapamantod kapadagangan asil mogigizon kampung. Abal pa imponu. Kapanaymaan tanaw mamumukabun, mamumutazam o mangingin sa Sabah, HPPNS, Vongay Budo, Vongay Podomonom, iinsan, nogi o zuvo, doid uvang, miyampay tenem, no pihi sa bagay kinayisunon, manonoy na, monto kapanaymaan kagumpit. No kunan di Vozon Montili, datu siri panglima, Haji Haji Haji Haji Nor, moy do kapanaymaan, miyagadino o kon kotanda kon, doid kota kinabalu no po, nga papanaon id uvang monto kapin sa mga kababazan dino kumatuhun ginumuan. Insan-insan ino kapana kofosian kuma mamumutanom, mamumutazam, mamungingin sana o mangingin dapu kinoizonon. Nabos di sido ino di kapongo minonoy mo katumbuhuzan tapantang. Kotinanan hongkod HPPNS Vongay Budo Vongay Podomonom, ibinuan di panakaday muntili pamutanaman, pangisadaan o pamunan takanon pogun, datu Ruslan Muharam id Menara Kinabalu. HPPNS id uvang kapana kosiwatan tuhun kinoizonon do mikot moy tambuhoy id kalamazan no komoy. Insan-insan ino do kapanakaday kapamanan kapagatan ekonomi o pangindapuan id kinoizonon kagumpit. Kapoy na imaan kalamazan itanda ko nanto ko duwang abram tahu gisam ko duwang abram mabuhan ko opo diho mamadimpot kay katan kikila duwang abram himongay bu mamimiyombo. Magika kavo tutungkap man patunuzo kuma mamumutanom, mamumutazam o mangingin sada i nakantoy. Notuidong do kapalintaan pogun o kontinanan padagangan pamutanaman Sabah sama taon niti. Muntok manakaday papapantod kapadagangan asil pamutanaman mogigison kampung di Pototongko pogun. Minabos si Montili pamutanaman punginsadaan o pamaunan takanon datu Jamawi Jaafar umposian do sama kalalahano kapadagangan ikiva babay no muntok papatanto asil pamutanaman mabubuvat anu pabohizon miyampay hobi ohud.
1: So tahun ini kita wujudkan sama pemasaran hasil pertanian Sabah. Sebelum ini kita ada FAMA, tapi saya wujudkan juga sama supaya hasil-hasil daripada orang-orang kampung ini akan dapat kita bantu untuk pasarkan. Jadi yang kamu sekarang, saya minta pada masyarakat kita di luar bandar mengusahakan dulu secara kecil-kecilan di keliling rumah permulaan.
0: Natubungan da RTM Datu Jamawi Idranau. Untuk penogi diho unsubon disido iti mogigizon kampung montok menim. Montok panimpuun mananom hampun di uha-uha nopo id posayhi hinominon pagawi pahabon kuma id pananaman kitukuan tagazo. Sangyan kanu papahabos asil di kasudong anu manuidong hongkod panimungan id potitikit kinaisonon dun teko paliman insan-insan kapanakaday kapadagangan asil mogigizon miyampay hobi ohud. Pinggi saman papapantod tungungan ni Tibogizan mungunguwasa kinoizonon, PBT tutulus ada di Vokon na babazan kapaguhu do kumuntilian kapulintaan kinoizonon o pamuhuminan KKTP. Nabos di muntili kapulintaan kinoizonon o pamuhuminan Sabah, datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ino doid iso kapayaan di kapongopi ni tubungan miyampay di huguan menunuat KPKT id Hongkod Pogun. Pinibasan dino pino point buhay nogi ahal kapanakan kapobian pungumbasian PBT sukay babazaan miyampay atag manuidong om papangkavas ning kokoton PBT id Sabah id kozuvo panogi diho minangatag nogi o KKTP kapanuidangan kotinanan kapakasan PBT Sabah sabagi pon kapaguhudan moni hombus id piyahatan kapalintaan pogun om KPKT natagan o kotinanan diho miyampay pisakadazan ponikon do KSU KPKT o manunuat poin tetap KKTP miyampay papanaw pitimbungakan sa kukuang do Induvo Dasom Suntaun. Papanaon o hang diho moy do onuno po ahal kokomoy PBT Sabah anu mangizo om hobi painguhun. Namot diho pinapayho i datu Dr. Muhammad Arifin pitubungan miyampay i KSU KPKT minibos no gikokomoy guno kapataundaan hobi ginumu project pamuhuminan tuhun PRR id Sabah. Iyon na po nga mantad no kapakyanuan takavas diti hamin i-oy mauan do momohi tutulus do mokyanu pamalanan katundan PRR i-hobi apulokis. Vokon project inonuan do pagintangan no po nga PPR Slagon Bofet o PPR Jalan Tungku Lahadatu. Untuk penogi diho, pinapoint tutu nogi o KKTP pengumbosian maza penuhidangan kotinanan ahal mogigizon suang kakadazan id pototongkop PPR om PRR id Sabah. Iyon na po nga muntok papabakas kampazan do community miyampay papatantu ahal om kagaganapan mogigizon id kinayzonon pamuhaminan tuhun anu manak pagintangan miyampay hobi painguhud.
2: Kakal ko po, makinamaw abal ipagun.
0: Abal na po niting asumahimbo mantad Saba VFM. Kopyanot ka po naimaan Wuhan Kabansaan, apat nga po ng vahu tinan bus.my tayko bus pink na dakatan Jalur Gemilang ompon dila Saba. Sebagai tanda guminavo pogun ng paginavaan kung mga pogun Malaysia om Saba. Minabosi po paliman kota kinabalu datu Chan Fung Hin, iyon na po nga vokon mantad pinggisaman poposindak diti kaponaymaan Wuhan Kabansaan. Supaya ko magunsub tuhun ngavi da momongo maguno pat sakazan ginumuan.
3: Hari ini saya datang ke KK Central untuk buat satu program yang minor, okay? Cuma dia cukup makna dia, yaitu pengedaran Jalur Gemilang kepada kesemua 48 Pink Bus, okay? Bus.my yang beroperasi dekat KK ini.
0: Natubungan na kapabalani na tutsyan di untuk kababazan Semarak Jalur Gemilang ompon dila Sabah id Kota Kinabalu. Nakotaon da nogi o swat kasagaan po imbida montok tinimungan tuhun tong tuo susumikul om tuhun au kadansaan. Okay you. Tutulus ino do kapunguhan di ho do mamaguno di tipat sa kazan ginumuan miyampay tambang di hobi o sibo. Hobi soibu Jalur Gemilang ompon dila Sabah pinabagi kung mga tuhun ginumuan id posayhi Kota Kinabalu. Namot diho kotoy naan bus.my id Kota Kinabalu by na niti nakapanaw no do poimponu miyampay vahu vazaan tohibon om apat nga punong vahu tinan bus. Minabos iponikon kotinanan pomolisinan patsakazan pidagangan LPKP Sabah dadu pung jinzi pogintangan kapaguhu LPKP Sabah no po nga papayinkabas ginumu susumakay suvay ko mengumpasi vazaan pataadan om sokodung kohanan.
4: Ridership is everything dalam public transport. Walaupun kerajaan boleh memperuntukkan beratusan juta, tapi kalau tidak orang, tiada orang menaiki, maka dia akan gagal. Satu hari nanti, ya, bukan mungkin bukan tahun ini, bukan tahun depan, tapi satu hari nanti dia akan lesap.
0: Vahu vazaan ba minority i mapanaw no kiguno do intangan tumanud Kosovo pamanan kinay zonon ta daa ta adan di kabazagan om kapakianuan mamo maguno pagwi manodo ono no po panimbanan montok timpu sumusut bogizan daw mintong diti kapakianuan do mamo uang vazaan kumaid kinay zonon miaga da putatan om pinampang hobi do bangato sungai bus sumakay mamo guno kotainaan bus.my mantan po no katimpuun di Wuhan Koduvo nakatahib. Montok manuguvang niti kotoy naan mamaguno digital isovohit. Pakinuwa na tinimungan ng sukod ang bogizan community. Do papapanaw tangungan i-hobby of pulokis do manokodung diti tinimungan tangamuhok moy do magano kapasian manta diti ning kokoton technology kapoyhan miyampay hobby vinasi om kitangungan. Minabosi po pali mamputatan datu Shahil Miyahya kiguno o hang diho sabab no diti ko hobizanan technology digital papoyin tutun tinimungan tangamuhok kuma magika kawa kapoyhan i-aw songkuo katunod o matapot. Insan-insan kapanak vaza di aw avasi kuma tuhun ginumuan. Nabos si Sidoino di Kapongo pinapatimpu na babazan kapapagiot mahik ke RT Kampung Tanjung Aru Baru om kempen papahimbay Jalur Gemilang id Putatan. Kadisido po nungusukod dahil tayo sa iso tinimungan paganakan kanu manakaday tanak nga video ho do managubang katainaan digital mazatayhaan inavavazaan. Insan-insan do pangigisaman di ho kanu manakaday manuidong sinakagon tongamuhok i-hobi kalati kumahal kagumpit pogun komuhigan om pinonsol do tuhun ginumuan. Iit pungpusan kinungo Zuvagwiti tuhudabal HPPNS Dubong Ibu Dubong Apada Manom Pisoso mga taandakon itenem untuk Wuhan koopod taon liti. Kapanuyudangan sama kapamantod kapadagangan asil magigison kampung. Ingka kaniti abal mantad sa BFM abal na po diti nga nuhud di Sharon Raymond mantad bogisan berita wal semasa om pinadahin naid bos kadazan di Richard Soilian. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kopi bosian.

0: 明日は会うと思います。
1: Anjul o abab zan mesudan memanau om pitimungan kepenan dakan Maulidu Rasul nestan pokun sapa 1404 kepenem bahu hijrah duvongai bu duvong perem ono masihi do ontok ko perem duvo Rabiul Lawal ko duvong perem himo pohan ke bahu duvongai bu duvong perem ono Patimpun on mesudan diti mentan pada merdeka kota Kinabalu om abab zan pitimungan kanjul id Sabah International Convention Center SICC kota Kinabalu. Bukan kepagatan di kanjul, kepatimpunan kepenanakan Maulidur Rasul, kepamitan gahundu Maulidur Rasul, kepamitan bapak pembida oitan sepanduk, tinimungan tabasi kozo, tinimungan tagumu kozo. Bapak santiti, pemukunan dimuhingan tagaso pokun Sabah, Tundatu Seri Panglima, Dr. Musa bin Haji Aman. Ikutnya, muntuk pesindak pepagu kepenanakan Maulidur Rasul, 1404 ngeperembah hijrah, dubungai burung perempuan masihi. Madani dihayati, umah diberkati. Kotobian Maulidur Rasul nantad RTM, teman setia Anda.

Pogyoto pisaan, pengkavaso ihumagan, sakadazo i momoguno mentoko pagkangaan sungvian. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Katobian tada kabansaan, lubungay burbong padamanom, mantad RTM, teman setia Anda.